Indonesia dengan

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sama Pro 2 Masih Berkuasa beli 94,8 FM di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Teman Pro 2, ada satu hal yang ini luar biasa banget teman-teman. Apa tuh Bul? Yona teman Pro 2 memburu pemangsa, ini gelar konser amal untuk korban kekerasan anak. Yona teman Pro 2 menjelang penayangan film Memburu Pemangsa, Sinemaku Picture ini menggelar konser amal untuk mendukung penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Yona teman Pro 2, seluruh hasil penjualan tiket konser teman Pro 2 ternyata ini akan didonasikan melalui LBH Apik untuk membantu penanganan kasus kekerasan anak di Indonesia. Dan teman Pro 2 konser bertajuk Suara dari Perburuan, konser amal film Memburu Pemangsa, mungkin ini bisa menjadi salah satu hal yang menghibur kamu plus juga menjadi momen buat kamu bisa hadir untuk orang-orang yang membutuhkan teman Pro 2. Yona, kamu bisa catat tanggalnya teman Pro 2 di hari Rabu 16 September 2026, jadi ada 2 hari lagi teman Pro 2. Yona, acara ini berlangsung di Pulau 1 Senayan Park Jakarta mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 perlu kamu ketahui juga bahwasanya konser ini itu turut melibatkan Trust Orkestra yang seluruh personilnya ini merupakan anak-anak teman Pro 2. Yona, katanya ini mereka akan mengiringi Fesh dan juga efek rumah kaca dalam sesi vokal dengan aransemen orkestra. Jadi tungguin aja teman Pro 2 bagi kamu yang penasaran.

0: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana. Dari langit hingga jeans, tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
2: Ah, lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
3: Jangan gas, zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
2: Yah, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
3: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
2: Iya juga sih, kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
3: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 FM, masih bareng aku Ashabul ya. Teman-teman Pro 2, aku mau kembali nyampein ya teman Pro 2 bahwasanya konser luar biasa yang akan dilaksanakan di tanggal 16, 2 hari lagi, memburu pemangsa untuk yang menggelar konser teman Pro 2 diperuntukkan untuk korban kekerasan anak. Yona teman Pro 2, konser ini seperti yang tadi aku sampaikan itu melibatkan Trust Orchestra yang seluruh personilnya itu merupakan anak-anak teman Pro 2. Yang mana ini tentu bakalan jadi satu hal yang luar biasa ya teman Pro 2, yang mana mereka ini akan mengiringi Fesh dan juga efek rumah kaca dalam sesi vokal dengan aransemen orkestra. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang tertarik nih untuk mengikuti ini, untuk bisa menjadi bagian dari konser bertajuk Suara dari Perburuan, konser amal film memburu pemangsa teman Pro 2, boleh banget ini acaranya di tanggal 16 September di pukul 16, lokasinya itu di Pulau 1 Senayan Park Jakarta. Dan teman Pro 2, tiket konser ini tersedia dengan sistem donasi senilai Rp50.000 saja teman Pro 2, kamu udah bisa berdonasi yang nanti akan disalurkan ke orang-orang yang luar biasa. Dan teman Pro 2, kemana disalurkan? Yang mana hasil dari penjualan tiket konser ini itu disalurkan melalui Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK teman Pro 2. Yang mana seperti yang mungkin bisa kita lihat ya, LBH APIK teman Pro 2 ini selama ini itu mengadvokasikan berbagai kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan lembaga ini itu juga menyediakan rumah aman teman Pro 2 bagi para penyintas. Dan ngomongin film ini teman Pro 2 ya, sutradara memburu pemangsa Umay Shahab teman Pro 2 ini mengatakan bahwa karya film ini tidak seharusnya berhenti sebagai hiburan saja. Yang mana ia ingin bahwa film terbarunya ini juga memberikan dampak dan juga mendorong kepedulian masyarakat terhadap keselamatan anak. Teman-teman, makanya nih ada satu gebrakan yang luar biasa ini. Jadi boleh banget bagi kamu yang sekarang lagi di Jakarta harus menjadi bagian dari kegiatan ini. Oke. Okay?

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Demam Pro 2 First Like dari Lana Del Rey nganterin kita ke Demam Pro 2 ke pukul 7.55 waktu Indonesia Barat di pagi ini. Dan Demam Pro 2 jangan kemana-mana dulu, masih bareng aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Nanti aku bakal sapa kamu lagi Demam Pro 2 di program Sepada Part 2. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM, oke? Dan Demam Pro 2, next aku bakal ngajak kamu dulu nih ke lagu terakhir kita di Sepada Part pertama ini ya, teman. Part kedua maksudnya, teman Pro 2. Ada lagu Nona dengan Hong, teman Pro 2. Dan nanti bakalan disusul dengan lagu nasional tepat di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Plus juga nanti bakalan ada lagu-lagu pilihan dari aku buat kamu. Info-info yang luar biasa juga yang nanti bakalan aku share ke kamu. Dan teman Pro 2, karena ini adalah momen dimana kita akan memasuki pada part akhir gitu ya. Nanti aku juga mau kasih nanti kamu juga bakalan dapatin informasi yang luar biasa di program Kita Indonesia. Ya, nanti Teman Pro 2 pastiin tetap di 94,8 FM, Teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Stay tune aja di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

0: Hubble siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. Gimana, masih semangat teman Pro 2? Masih, harusnya. Dan kamu akan tambah semangat karena dengerin suara seseorang. Ada siapa, Bul? Halo.
1: Halo.
0: Yuni, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Abang gimana?
0: Baik-baik, luar biasa. Yuni, udah lama ya kita gak ketemu?
1: Iya, hampir sebulan gak sih, Bang?
0: Bener.
1: Iya, hampir sebulan kita gak ketemu.
0: Dari Agustus ke September.
1: Ke September.
0: Kok bisa ya satu bulan kita gak ketemu?
1: Iya kan?
0: Iya, karena abang gak dinas.
1: Karena Yuni gak masuk sih.
0: Iya, itu dia. Dan Yuni boleh sapa dulu nih teman-teman Pro 2, udah lama gak dengerin suara Yuni.
1: Oke, hai semuanya, balik lagi bareng aku, akhirnya kesiaran.
0: Iya, itu dia. Kali kedua ya Yuni?
1: Iya, kali kedua bareng abang.
0: Iya, jadi kamu udah pada tahu ya Yuni ini siapa. Jadi Yuni adalah mahasiswa UIN Syekh M. Jamil Jambek
1: Bukit Tinggi.
0: Itu dia. Gimana teman Pro 2, excited? Harusnya excited.
1: Harus dong, apalagi hari Senin nih Bang.
0: Bener. Tapi di tengah excited kita ada satu berita duka Yuni.
1: Apa tuh?
0: Yuni, apakah baru tahu info ini?
1: Iya, baru banget.
0: Baru banget, padahal ini udah rame banget di sosial media kita.
1: Oh iya Bang.
0: Ya mana Yuni, ada kapal KM Virgo Transport 8 yang ini kapalnya terbalik di Laut Jawa pada 13 September, jadi kemarin, 2026. Jadi terbaliknya itu saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin akibat diterjang ombak besar. Dan Yuni tahu nggak?
1: Apa tuh Bang?
0: Bahwasannya dari total 243 penumpang, ini baru 115 orang berhasil diselamatkan dan sisanya ini masih dalam pencarian oleh tim penyelamat.
1: Oh berarti belum ketemu ya Bang?
0: Iya belum ketemu. Kita doain ya, semoga keluarga dari penumpang ini diberikan ketabahan.
1: Iya, benar.
0: Menunggu apa namanya?
1: Keluarganya.
0: Iya, menunggu
1: info dari keluarganya. Iya.
0: Itu dia. Dan teman Pro 2, ini aku juga baru baca nih bahwasanya KM Virgo Transport 8 ini itu adalah kapal yang udah berusia 40 tahun.
1: Oh, udah lama ya, Bang?
0: Udah lama banget. Yang dibuat Jepang pada 1987 sebelum dioperasikan di Indonesia dengan kondisi yang terawat seperti itu Yuni. Tapi kita nggak tahu ya yang namanya musibah.
1: Iya benar banget. Kita kan nggak ada yang tahu. Mungkin emang itu.
0: Iya, suratan dari korban gitu ya. Tapi buat keluarga kita doain semoga diberikan ketabahan yang luar biasa. Dan tentunya kita dari Bukit Tinggi ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Oke, Yuni, mau bahas apa kita nih? Di pada per akhir sebelum nanti kita ke kita Indonesia.
1: Oke, kita bahas apa ya?
0: Cip dulu kali ya.
1: Kita bahas tentang hari kunjung perpustakaan.
0: Oh, iya. Tepat di hari ini.
1: Ini Yuni. Di hari ini, 14 September 2026.
0: Itu dia. Semoga bisa meningkatkan rasa rasa cinta kamu terhadap buku.
1: Iya, betul.
0: Terhadap sering-sering dunia literasi.
1: Iya, sering-sering ke perpustakaan.
0: Sering-sering. Wajib teman Pro 2, apalagi hari ini di tanggal 14 September ada peringatan apa Yuni? Hari kunjung perpustakaan. Kalau boleh tahu ini peringatan apa nih Yun?
1: Hari kunjung perpustakaan itu merupakan momentum untuk mengajak masyarakat terutama pelajar dan generasi muda agar lebih sering datang ke perpustakaan, membaca, mencari informasi, dan memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan.
0: Itu dia. Jadi memang peringatan ini salah satunya ditujukan untuk kita Yuni ya,
1: generasi muda. Iya, generasi muda. Karena kan kita ini udah fokus ke gadget gitu bang, jadi ke perpustakaan tuh jarang-jarang gitu loh.
2: Betul sekali. Dan Yuni tahu nggak bahwasannya hari perpustakaan ini itu pertama kali diperingati pada 14 September 1995. Udah lama banget.
1: Udah lama.
2: Berarti iya. Dan perlu kita ketahui juga nih teman Prodo bahwasanya peringatan hari kunjung perpustakaan ini bermula itu dari surat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Mas Tini Harjo Prakoso nomor 020/A1/8 Romawi/1995 kepada Presiden Soeharto. Gimana teman Prodo, melalui surat tersebut ini diusulkan agar 14 September ditetapkan sebagai hari kunjung perpustakaan.
1: Oh, nah, kenapa nih? Abang mau tahu enggak kenapa tanggal 14 September?
2: Ah, kenapa 14 September?
1: Karena tanggal 14 September diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan Indonesia. Nah, peringatan ini berkaitan dengan sejarah kelembagaan perpustakaan nasional dan dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar menjadikan perpustakaan sebagai tempat belajar dan tempat memperoleh pengetahuan.
2: Oke, I see. Berarti enggak hanya penetapan tanggal yang udah tanggal 14 aja enggak ini ya.
1: Tapi ada alasannya.
2: Alasannya benar, berangkat dari alasan yang luar biasa juga teman Pro 2.
1: Iya, benar banget.
2: Dan sesuai dengan namanya nih Kak Yuni ya, bahwasannya hari kunjung perpustakaan ini dapat kita peringati dengan cara yang sederhana Kak Yuni.
1: Apa tuh, Bang?
2: Apa tuh? Kita gantung dulu boleh?
1: Boleh.
2: Boleh. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di mana Kak Yuni?
1: Di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
3: Masa gak tahu sih?
2: Paris, P-A-R-I-S.
3: Paris,
2: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
3: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
2: Gimana sih? Masa Amerika sih?
3: Nah, iyalah.
2: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
3: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
4: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
8: Rugi gak?

0: Iya, nama Pro 2 balik lagi di Pro 2 Bukit Tinggi, masih bareng aku Asabul
1: dan aku Yuni.
0: Iya, bener banget, masih setia bareng kamu teman-teman ya. Yuni, mau bahas apa lagi kita?
1: Oke, kita bahas apa aja sih yang kita lakuin di hari ini?
0: Yang bisa kita lakukan.
1: Iya, yang bisa kita lakukan.
0: Tadi abang juga sempat spill ya bahwasannya teman-teman ya, sesuai dengan namanya hari kunjung perpustakaan, ini kita bisa nih. Yang pertama mengunjungi
1: perpustakaan pastinya.
0: Itu dia, jangan kantin aja dikunjungi.
1: Betul,
0: teman Pro
1: 2.
0: Perpustakaan juga isi perut, juga isi
1: kepala.
0: Jangan hanya isi perut aja teman Pro 2 ya. Dan selain itu kamu juga bisa nih teman Pro 2 memperingatinya dengan berbagai kegiatan seperti donasi buku. Pernah enggak Kak Yuni?
1: Belum sih bang.
0: Belum. Kemarin abang ada agenda penyaluran, harusnya kayak ini donasi buku kemarin.
1: Iya. Abang kemarin donasi buku juga?
0: Enggak.
1: Oh enggak.
0: Donasi baju aja, baju, sembako dan lain sebagainya. Terus juga kamu bisa nih teman Prodo mendukung program literasi. Mau ngadain seminar boleh, apalagi mahasiswa-mahasiswa nih.
1: Iya.
0: Terus kamu juga bisa nih teman Prodo menjadi relawan di komunitas baca.
1: Bagus banget itu.
0: Misalkan nih kamu bikin program perpustakaan berjalan. Pojok baca. Kalau Kak Yuni ada apa nih kegiatan-kegiatan yang mungkin sekiranya bisa Kak Yuni spill ke kita untuk bisa ngisi hari kita di tanggal 14 bertepatan dengan hari kunjung perpustakaan.
1: Oke, ada beberapa sih bang. Yang pertama itu membaca atau mempelajari topik baru.
0: Wajib.
1: Ya, jadi nggak itu mulu kan.
0: Bener, kalau biasanya misalkan kita lebih suka buku fiksi misalkan. Udah, ini momen untuk
1: coba yang baru, non-fiksi atau buku baru gitu.
0: Itu dia.
1: Ya, terus ada membiasakan diri menjadikan membaca sebagai kegiatan rutin.
0: Bener, jadi harus ditingkatkan lagi nih.

0: kita meningkatkan minat baca.
1: Minat baca.
0: Hmm, yang apalagi, masih malas baca, sekarang harus jadi titik
1: harus. Balik. Apalagi hari ini kan hari kunjung perpustakaan.
0: Betul banget.
1: Kalau iya. bisa hari ini misalnya yang lagi sekolah, selesai pulang sekolah, ke perpustakaan iya. atau lagi istirahat nanti.
0: Bener, mampir dulu ke perpustakaan.
1: Iya, kan di sekolah ada perpustakaannya sendiri tuh.
0: Bener, jadi teman-teman ya, maksimalin nih waktu kamu untuk mengunjungi perpustakaan di momen spesial ini.
1: Iya, betul banget. Terus yang kedua ada meningkatkan literasi. Nah, literasi bukan hanya kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan baik.
0: Betul banget, jadi bukan hanya sebatas membaca saja.
1: Iya benar banget Bang. Kemudian ada memperkenalkan fungsi perpustakaan.
0: Nah, contohnya apa tuh?
1: Kalau ini perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan buku.
0: Iya.
1: Tetapi perpustakaan juga merupakan pusat pembelajaran, informasi, penelitian, dan kegiatan kebudayaan.
0: Iya benar, kalau hanya tempat menyimpan buku saja itu namanya bukan
1: perpustakaan.
0: Tapi lebih ke ini.
1: Cuman untuk nyimpan buku doang gak sih?
0: Iya,
1: tempat
0: nyimpan buku. Jangan sampai teman-teman ya, buku di perpustakaan sampai berdebu karena
1: iya,
0: gak kamu
1: banget.
0: Gak kamu baca.
1: Betul, kalau bisa tuh seminggu tuh ada deh ke perpustakaan.
0: Iya, jangan sampai perpustakaan yang ada banyak buku yang harusnya bisa kamu baca hanya sebatas ya seperti fungsi museum.
1: Iya, jangan. Cuman dilihat doang, nggak dibuka, nggak dibolak-balik itu buku.
0: Jangan sampai teman-teman, kalau bukunya bisa ngomong, mungkin bukunya udah bilang nih, ayo baca
1: loh.
0: Aku cepat kesini.
1: Ada aku loh di sini.
0: Bener, itu dia. Seru banget teman-temannya kalau udah bahas terkait buku. Bener
1: iya,
0: gak kayak
1: bener ini? Banget
0: bener
1: Bang.
0: Banget. Masih bahas ini teman Pro 2, makanya jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, balik lagi bareng kami berdua.
2: Ya, gimana udah di perperpustakaan?
1: Harusnya udah enggak sih?
2: Harusnya udah enggak sih? Benar, tapi mungkin masih belajar di sekolah.
1: Iya, masih sekolah atau
2: masih dengerin kita di mobil?
1: Mungkin atau lagi kegiatan membersih rumah.
2: Iya, bisa jadi atau lagi jualan nih di pasar Aur.
1: Benar.
2: Gak apa-apa, sambil jualan baca buku.
1: Iya, betul banget.
2: Mau kabul antarin buku? Enggak, nanti udah janji nih, ada yang banyak. Bul, mana bukunya?
1: Nanti udah ditungguin, ternyata abangnya gak datang.
2: Gak datang, berdosa tuh, Asabri Yamin. Oke, Yuni mau bahas apa lagi kita? Tadi ada 2 poin lagi, kalau gak salah ya Yuni mau spill.
1: Iya, ada 2 poin lagi, oke. Yang pertama yaitu mendorong pelajar untuk belajar secara mandiri.
2: Kalau pelajar itu udah harus mandiri.
1: Iya benar banget. Nah, dengan mengunjungi perpustakaan, siswa dapat mencari informasi tambahan di luar materi yang diberikan di kelas.
2: Wajib.
1: Iya.
2: Wajib banget. Apalagi jadi, mahasiswa ya.
1: Iya, jadi nggak mentok apa yang diberikan sama dosen.
2: Benar. Jadi kita kembangkan nih dengan ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari membaca.
1: Iya benar. Terus yang terakhir yaitu membangun kebiasaan belajar sepanjang hayat.
2: Betul. Dari ayunan sampai ke liang lahat, kita harus belajar.
1: Iya benar banget. Karena kebiasaan membaca dan mencari informasi dapat membantu seseorang terus belajar meskipun sudah tidak berada di lingkungan sekolah.
2: Itu dia. Bahkan kakek-kakek nenek-nenek kita nih pagi-pagi duduk minum kopi sambil baca koran.
1: Itu tuh udah termasuk belajar itu.
2: Bener. Dan abang juga ini ya, ini ngomongin kegiatan abang kemarin.
1: Apa tuh?
2: Abang kan ke panti jompo tuh.
1: Iya.
2: Abang lihat nenek-nenek baca buku.
1: Oh iya bang.
2: Iya, nanti bakalan abang up di sosial media.
1: Wow.
2: Video beliau.
1: Itu padahal udah lansia ya, tapi membaca buku tetap.
2: Bener. Dan beliau sempat menyampaikan gini Yuni ke abang sama tim.
1: Iya.
2: Aku udah kayak Buya Hamka. Aku udah kayak Bung Hatta katanya, sehari-hari dengan buku.
1: Harusnya kita malu sih kalau kita nggak baca buku.
2: Iya, dan itu ketampar banget sih jujur.
1: Iya, kayak yang udah tua aja masih baca buku kok kita enggak.
2: Padahal kita masih muda, kita masih jernih, telinga kita masih nyaring.
1: Betul, yang tua aja membaca dengan pakai kacamata nih masih tetap membaca, sedangkan kita enggak pakai kacamata loh.
2: Betul, bener. Jadi bola banget ini harus jadi titik balik aku, kamu, dan kita, Ji.
1: Iya.
2: Oke, Yuni, next mau bahas apa lagi kita?
1: Nah, ada kasih satu nih, yaitu makna bagi pelajar.
2: Makna peringatan ini bagi pelajar.
1: Bagi pelajar. Nah, kalau bagi pelajar, hari kunjung perpustakaan bisa dimaknai sebagai ajakan sederhana untuk lebih dekat dengan buku dan pengetahuan, Bang.
2: Itu dia.
1: Nah, tidak harus langsung membaca buku yang sangat tebal. Kamu bisa mulai dengan memilih buku yang memang kamu sukai. Misalnya nih, novel, ensiklopedia, buku sejarah, sains, teknologi, atau komik edukatif.
2: Iya, betul banget. Jadi bisa kita mulai dulu ya, teman-teman ya, dari baca buku yang kita sukai.
1: Iya benar banget.
2: Topik-topik yang kita sukai.
1: Iya benar banget, Bang.
2: Jadi boleh banget sama Pro 2 ya. Selain ini kamu harus ke
1: perpustakaan.
2: Itu dia. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2 ya. Ke perpustakaannya sambil dengerin kita ngomong
1: aja
2: dulu.
1: Iya betul banget.
2: Nanti nyampe perpustakaan udah dapat bukunya baru tuh.
1: Iya. Baru
2: fokus baca.
1: Iya, jangan dengerin dulu.
2: Itu dia. Oke, teman Pro 2, aku mau putarin dulu ada lagu Segara Fit Adera Kak Yuni.
1: Boleh.
2: Hingga kau tersenyum.
1: Boleh.
2: Baca tuh bukunya sampai kita
1: tersenyum.
2: Teman Pro 2 tetap di 94,8 FM.
1: Teman terbaik kamu.

2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih lihat orang beli sesuatu? Bukan cuma karena barangnya, tapi juga karena vibes dan ceritanya. Sekarang, banyak usaha mulai punya cara sendiri buat dikenal. Gak cuma jual produk, tapi jual tampilan, konsep, sampai pengalaman yang dirasain orang pas lihat atau pakai produknya. Makanya, konten, desain, dan cara komunikasi juga ikut jadi hal penting. Yang diingat orang kadang bukan barangnya, tapi feel-nya.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senu tu narkoba.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman pro 2, lagu The Rain, upaya maksimal nganterin kita teman pro 2 ke penghujung pertemuan kita di hari ini bersama Asabul, tapi sama Kak Yuni masih. Benar ya?
1: Iya, insyaallah iya.
0: Yuni sampai jam berapa nanti?
1: Kemungkinan sampai jam 12.
0: Sampai jam 12. Nanti siang
1: baru ada Kak Anggi.
0: Oke, tungguin ya teman pro 2, abis Kak Yuni ada Kak Anggi yang bakal nemenin kamu. Aku Asabul pamit dulu, setelah ini bakalan ada rekan Selvi.
1: Iya.
0: Iya, akan menemani kamu bersama Kak Yuni. Yuni. Oke, teman-teman pro 2, ayo kita cinta baca lagi.
1: Iya, benar banget.
0: Cinta literasi lagi. Dan ya, maksimalin setiap waktu yang kita miliki untuk membaca.
1: Dan ke perpustakaan jangan lupa.
0: Itu dia. Kak Yuni, ada hal yang mau disampaikan juga enggak?
1: Kalau bisa ya di setiap minggu atau enggak setiap hari deh. Itu upayakan ke perpustakaan atau enggak membaca.
0: Itu dia. Tadi ada lagu upaya maksimal. Kamu juga upayakan membaca maksimal.
1: Iya.
0: Teman pro 2, aku Asabul pamit dulu ya dari ruang dengar kamu. Sekali lagi selamat hari kunjung perpustakaan 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan Kak Selvi nanti. Aku Asabul bakalan hadir lagi buat kamu di hari-hari berikutnya.
1: Iya,
0: tungguin
1: bener banget
0: aja. Satu lagu terakhir teman pro 2, ada Kotak dengan Teman Palsu yang akan lewat di ruang dengar kamu.

Hubble siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Pro 2, saatnya kita ada di ajang kita Indonesia ya. Seperti biasa nih, kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan karakter bangsa, di mana kita memiliki budaya, salah satunya adalah sopan santun. Dan budaya sopan santun ini sendiri itu adalah identitas karakter bangsa juga ya, karena Indonesia tuh terkenal dengan masyarakatnya yang ramah dalam bersosialisasi, kemudian juga dalam bermasyarakat ya. Kalau misalnya kita lihat, banyak sekali orang-orang yang kayak bilang, wah kamu dari mana? Dari Indonesia. Wah, Indonesia itu adalah negara yang sangat ramah masyarakatnya gitu. Kita tuh udah terkenal banget. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana perkembangan zaman sekarang, itu banyak sekali dari Gen Z ya, katakanlah Gen Z gitu ya, atau Gen Alpha gitu, yang mulai sering melupakan hal-hal sederhana. Kayak misalnya budaya bilang tolong, maaf, dan terima kasih. Terus dengan ada juga nih kayak kita menyapa orang yang lebih tua, izin ketika memotong pembicaraan, menghargai orang yang sedang berbicara, sampai etika menggunakan HP ketika sedang mengobrol langsung, itu sudah mulai terkikis gitu loh teman-teman Pro 2. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, di tempat-tempat umum gitu, tidak ada lagi interaksi antara satu dengan yang lainnya. Mereka lebih sibuk dengan gadgetnya masing-masing, dan itu seringkali kita lihat ya, bagaimana anak-anak sekarang mulai melupakan sopan santun ataupun beretika. Begitupun ketika mereka menyampaikan sebuah pendapat, mereka biasanya lebih mengutamakan ego mereka dibanding dengan sopan santun, karena mereka merasa mereka benar. Tidak jarang kita lihat banyak sekali kasus-kasus bagaimana siswa itu membantah gurunya dengan cara yang tidak sopan. Oke. Kita akan membahas ini lebih lanjut lagi, jadi buat kamu tetap stay tune aja di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu.

0: Buetropis.
1: Ya,
2: ya.
1: Nanti aku ada buah ya.
2: Aduh, buah lagi. Ih, bosen nih. Ih, bosen aja kamu sendiri.
1: Toh, bagi aku buah dan sayur itu menyehatkan.
2: Kalau aku sukanya sayur, Mi.
1: Sayur dan buah harus seimbang, Tia, agar tubuh kita terlindung dari penyakit.
2: Oke deh, mulai sekarang aku akan selalu konsumsi sayur dan buah.
1: Nah, dengan begitu, keluarga sehat Indonesia sejahtera.
3: Konsumsilah makanan sehat dengan gizi seimbang.

0: 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Masih bareng aku tentunya teman berdua di Kita Indonesia ya. Jadi kenapa sih sopan santun itu dianggap mulai terlupakan? Karena perubahan gaya hidup dan teknologi ikut mempengaruhi cara kita berkomunikasi nih teman berdua. Sekarang banyak nih interaksi dilakukan lewat chat, media sosial, dan juga komentar. Karena komunikasi digital cenderung cepat dan singkat, orang kadang lupa nih bahwa di balik layar itu tetap ada manusia yang bisa merasa dihargai atau justru tersinggung. Contohnya nih, kalau misalnya kita ngirim chat atau ngirim pesan tanpa salam atau konteks, langsung minta sesuatu tanpa mengatakan tolong, membaca pesan tapi tidak memberi respon sama sekali atau berkomentar seenaknya karena merasa aman di balik layar, itu adalah salah satu hal yang membuat rasa sopan santun itu mulai berkurang ya. Jadi di kehidupan langsung juga ada nih, misalnya ketika seorang sedang berbicara tetapi kita sibuk memainkan HP, memotong pembicaraan atau bercanda tanpa melihat situasi. Nah, sering banget tuh ya. Apakah anak muda sekarang memang kurang sopan? Ini bagian menarik nih teman-teman berdua ya. Jadi kita tuh gak bisa langsung menyimpulkan bahwa generasi sekarang tuh tidak sopan ya, tapi kurang atau mulai pudar gitu. Nah, bisa jadi standar dan bentuk sopan santunnya memang mengalami perubahan. Dulu menunjukkan rasa hormat mungkin identik dengan bahasa yang sangat formal. Sekarang anak muda bisa menunjukkan rasa hormat dengan cara yang lebih casual ya. Masalahnya bukan pada apakah kita menggunakan bahasa formal atau bahasa tongkrongan. Masalahnya apakah kita tetap punya rasa menghargai terhadap orang lain. Misalnya kita bilang, bentar ya, aku belum selesai ngomong. Mungkin terdengar santai, tapi masih berbeda dengan sengaja memotong pembicaraan dan mengabaikan lawan bicara gitu. Nah, itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menghargai orang lain walaupun tidak menggunakan bahasa formal. Dan juga ada bahasa sopan santun di dunia digital ya. Jadi kalau misalnya kita pengen mengirim sesuatu atau misalnya kita pengen nanya sama orang, kita tuh bisa bertanya nih sama diri kita. Kalau kalimat ini disampaikan langsung di depan orangnya, kira-kira aku berani gak ya bilang mengatakannya? Kalau jawabannya tidak, mungkin memang ada yang perlu dipikirkan lagi sebelum dikirim. Jadi kayak kita tuh pikirin dulu nih, kira-kira kalau kita ngomong kayak gini orangnya tersinggung gak ya? Atau misalnya kalau kita bilang kayak gini sopan gak ya? Gitu. Hal-hal seperti itu memang harus kita pikirkan nih teman-teman berdua ya. Anyway, gak kerasa sudah pukul 9:52, artinya kebersamaan kita di Kita Indonesia sudah hampir berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada zona musik kamu, jadi buat kamu tetap stay tune aja ya. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman berdua. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam info berdua. Informasi yang pertama, teman berdua, aktor Jepang Makenyu Arata akan hadir di Indonesia Comics Con 2026 sebagai main guest. Aktor pemeran Rorona Zoro dalam serial live action One Piece itu dijadwalkan menyapa penggemar di G-Expo Kemayoran Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2026. Indonesia Comic Con mengumumkan kehadiran Makenyu melalui unggahan resmi di Instagram. Kunjungan tersebut juga menjadi kedatangan pertama Makenyu ke Indonesia. Dalam pengumumannya, Indonesia Comic Con menyoroti sejumlah karakter yang pernah diperankan Makenyu, mulai dari karakter dalam Pacific Rim, Seiya di Knights of the Zodiac, hingga Rorona Zoro dalam One Piece versi live action. Beralih informasi yang kedua, teman berdua, grup idola asal Indonesia Nona merilis video musik berdurasi 13 menit berjudul Speaker Freaker atau The Long Song. Video tersebut dirilis pada hari Jumat kemarin tanggal 11 September 2026 menjelang peluncuran album debut Island Girl pada 18 September 2026 mendatang. Video musik tersebut memadukan unsur budaya Indonesia melalui musik dan visualnya. Beberapa di antaranya terdengar bunyi perkusi ceng-ceng dalam lagu Work, suara gamelan di Rural Blade, hingga bunyi klakson dalam Hong. Beralih ke informasi yang ketiga, teman berdua, Mark Lee merilis lagu solo terbaru My Friend pada hari Kamis 10 September 2026 kemarin. My Friend mengangkat kisah persahabatan mendalam tentang kesetiaan, dukungan, dan komitmen untuk selalu hadir. Lagu ini menambah perjalanan solo Mark setelah sebelumnya merilis album The First Fruit pada April 2025. Teman berdua, itulah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini. Nanti ragam informasi lainnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Kau yang utama dari Syahrini nih teman-teman Pro2 ya. Satu lagu pembuka kita di zona musik kamu pada pagi hari ini ya. Apapun itu kalah yang ku cari. Anyway, hai teman Pro2. Tadi aku sudah gabung ya sebentar di Kita Indonesia, tapi aku lupa nih untuk openingnya. Tapi gak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Anyway, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku Safi kembali lagi hadir di ruang denger kamu hari ini, edisi Senin ya. Hahaha, udah Senin lagi ini ya kan. Mesti ada dari kamu yang kayak, aduh, baru saja kemarin aku merasakan weekend, sekarang udah Senin lagi. Ya, nikmatilah ya kan. Daripada nanti kamu misu-misu seperti itu, ingat ada pay letter yang harus dibayar. Canda ya. Aku juga sama lagi. Anyway, teman-teman Pro2, masih bareng aku tentunya ya. Dan ada kebersamaan, kita akan bareng-bareng, nanti kita bakal susuran bareng tentunya selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita pada dulu perjumpaan kita dengan zona musik kamu. Jadi buat teman-teman Pro2 yang pengen request lagu, silakan di komen aja ya di WhatsApp ataupun di Instagram kita. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi. Nanti aku bakal up story-nya, jadi buat teman-teman Pro2 langsung aja request nanti, oke? Nah, ada yang gercep nih, 10.00 ini ya teman-teman Pro2, 10.00 langsung request gitu. Selamat siang Kak Siang, selamat kembali menjalani aktivitas setelah weekend. Nah, tuh diingatin kan. Semoga sehat selalu dan semangat siarannya ya Kak. Makasih doyan sama buat kamu ya. Izin saya Cha mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Terima kasih banyak, sama-sama. Pas banget nih lagunya. Oke. Terus dari Caca nih, pagi Kak, aku Caca dari fanbase Berbinar, izin request lagunya Selesai dari Sabrina Leonor. Makasih Kak, sama-sama. Kayaknya aku tahan dulu ya yang Selesai ini, karena pastinya bakal banyak sekali ini ya, people-people ya, teman-teman Pro2 yang bakal request lagu yang sama. So, daripada lama-lama langsung aja kita ke Selena Grace ya, Sumpah Mati. Emang iya, kamu seserius itu.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan Bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali. Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman-teman Pre2E, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Makanannya udah dihinggapin lalat nih, makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok, paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
1: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cukup dari Ziva Magnolia ya, kayak rasanya udah cukup ya, tolong dihargai saya gitu maksudnya. Anyway, ini requestan dari teman-teman Pro2 tadi ya. Ada yang request 17 dari Tulus ya, dari Rin Toji. Katanya request lagu 17 dari Tulus. Terus ada dari Zatia, katanya request lagu Teganya Kau dari Leodra. Habis ini aku puterin ya. Yang barusan ini dari Anggi ya, katanya request lagu Cukup dari Ziva Magnolia. Kepri banget nih ya. Oke, pesan dan salam buat kakak yang lagi siaran. Semoga Bukit Tinggi selalu dilindungi Tuhan. Amin. Kamu peduli banget. Oke. Makasih ya Kak Anggi ya. Thank you so much ya. Bedewa orangnya di sini, tapi yaudahlah ya. Next ada Deshek ya, 13-12 katanya tak semudah Hompimpa dari Nabila Taki ya. Untuk lagunya udah gue puterin ya. Salam buat The Naps, tetap semangat dan sehat selalu, jaga kesehatan, betul. Kayak sekarang nih teman-teman Pro2 kita lihat udara, kualitas udara di Kota Bukit Tinggi sendiri ya, khususnya di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya itu sangat buruk ya. Jadi diharapkan buat teman-teman Pro2 jangan keluar, kalaupun harus keluar itu jangan lupa pakai masker ya, supaya menghindari ISPA gitu, infeksi saluran pernapasan akut ya. Itu dari Instagram. Kita lihat dari WhatsApp nih teman-teman Pro2, ada yang request lagu Semudah Hopimpa dari Nabila Taqiyah ya, udah aku puterin juga. Ini darinya 089952 sekian. Selamat siang di hari Senin, semangat. Izin Kak titip request. Titip enggak tuh ya? Titip request lagu Tak Semudah Hopimpa dari Nabila Taqiyah. Thank you, bahagia dan sehat selalu Kak. Makasih, sama-sama. Terus juga dari 082261 sekian. Hai Kak, aku Ninda dari Bandung, request lagu Dandi Panjawi, Nyaman ya Kak. Terima kasih, sama-sama. Abis ini aku putarin ya. Buat teman-teman Pro2 yang masih pengen request lagu nih, masih aku tungguin sampai nanti ke pukul 12 siang. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih ke lagu selanjutnya ya, kita dengarkan dulu nih teman-teman Pro2 lagu nasionalisme ya, karena bagaimanapun juga nasionalisme itu harus tetap terjaga gitu. Anyway, masih tetap stay tune ya, pokoknya dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Menjauh by Vanessa Z nih teman-teman Pro2. Ya masih di Zona Musik Kamu dan masih kita putarin ini lagu-lagu kesukaan kamu tentunya untuk menemani aktivitas kamu pada siang hari ini ya. Dan teman-teman Pro2, untuk requestan itu masih sama nih, belum ada yang nambah lagi. Buat teman-teman Pro2 yang masih pengen gabung di siang hari ini di Zona Musik Kamu, boleh banget, caranya gampang. Kamu tinggal komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi. Anyway, teman-teman Pro2, kembali yang dan gak bosan-bosan aku ingatkan buat teman-teman Pro2 yang lagi beraktivitas di luar rumah, saat ini kualitas udara di Kota Bukit Tinggi sendiri itu terbilang buruk ya. Kita bisa lihat bagaimana itu udara, terus cuacanya juga kurang baik kalau misalnya kita terlalu lama beraktivitas di luar. Kalaupun memang harus beraktivitas di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker ya, supaya kita terhindar gitu dari yang namanya ISPA, oke? Karena kondisi masih sama ya, masih belum stabil juga nih untuk kualitas udaranya. Jadi gak ada salahnya kalau misalnya kita menjaga kesehatan kita sejak saat dini gitu. Oke, nah teman-teman Pro2 masih di Zona Musik Kamu dan masih aku tunggu requestan kamu sampai nanti ke pukul 12 siang. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

kita kenal sekarang sebagai hamparan pasir yang luas ternyata pernah menjadi wilayah hijau yang subur ribuan tahun lalu. Pada periode yang dikenal sebagai African Humid Period, wilayah ini dipenuhi padang rumput, sungai, dan danau yang luas. Curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sekarang, sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Bahkan, hewan seperti gajah, jerapah, dan buaya pernah hidup bebas di kawasan tersebut. Bukti perubahan ini ditemukan melalui lukisan batu kuno dan fosil yang tersebar di berbagai bagian Sahara. Perubahan iklim global secara perlahan menyebabkan berkurangnya curah hujan dan mengubah landscape menjadi kering. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya membentuk gurun seperti yang kita lihat saat ini. Kisah Sahara ini menjadi bukti nyata bahwa lingkungan bumi bisa berubah drastis seiring waktu.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman pro-pro 2. Oke teman-teman pro 2. Gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 11 pada siang hari ini. Tortinya kebersamaan kita di zona musik kamu sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu ya, karena habis ini itu bakalan ada For Entertainment, dan aku bakal hadirkan informasi seputar dunia hiburan buat teman-teman berdua. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, di mana lagi kalau bukan di 94,8 Breda FM, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Basket identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket.

0: gimana ya sih bilangnya ya, kita tuh masih muda sis, baru aja loh kita lulus SMA, nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya sis, ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
0: Iya,
1: aku ingat kok. Terus ngapa mau nikah muda?
0: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sisi.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

berangkat tentunya teman prodi gue di Fun Entertainment ya. Jadi Mamamoo ini katanya membatalkan konser award di Nice Peak 2 Jakarta yang dijadwalkan akan tayang di tanggal 19 September 2026. Jadi konser di Nice Peak tersebut dibatalkan karena situasi aktivitas vulkanik di Indonesia masih sulit diprediksi ya. Terus agensi RBW mengumumkan pembatalan tersebut melalui pernyataan resmi kepada para penggemar Mamamoo hari Jumat kemarin tanggal 11 September 2026, di mana keputusan itu diambil setelah agensi mempertimbangkan perkembangan situasi serta meningkatnya langkah pengamanan dan keselamatan di wilayah setempat. Jadi RBW menjelaskan aktivitas vulkanik yang terjadi baru-baru ini membuat situasi di Indonesia terus mengalami perkembangan yang sulit dipastikan.

0: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
0: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.

Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng tentunya di siang hari ini ya di Pro 2 Sport. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar olahraga tentunya, dan buat teman-teman Pro 2 yang siang hari ini belum makan siang jangan lupa makan ya. Terus juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatannya, kalaupun di luar tetap pakai masker supaya kamu tidak kena risiko ISPA nantinya ya. Kali ini aku mau bahas soal yang lagi panas nih. Nah, ini antara Lamine Yamal dan Mbappe, yang mana ini ada konflik memanas mungkin ya, di mana ini persaingan Ballon d'Or 2026 mulai terbuka. Jadi persaingan menuju Ballon d'Or 2026 antara Lamine Yamal dan Kylian Mbappe mulai memanas. Kedua bintang sepak bola internasional itu dinilai sama-sama memiliki alasan untuk mengklaim diri sebagai pemain yang pantas meraih penghargaan tersebut. Nah, Yamal secara blak-blakan menempatkan dirinya dan Mbappe sebagai dua pemain terbaik di dunia saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan bintang Barcelona itu dalam program El Mundo de Valdano di Movistar. Nah, pemain muda Barcelona tersebut kemudian menyebut Mbappe sebagai rival terkuatnya dalam perebutan penghargaan tersebut. Katanya, aku dan Kylian Mbappe adalah dua pemain terbaik dan siapapun yang menonton pertandingan-pertandingan tahu akan hal itu, kata si Yamal. Nah, pernyataan Yamal mendapat konteks berbeda jika dibandingkan dengan komentar Mbappe mengenai kriteria Ballon d'Or, di mana penyerang asal Prancis itu sebelumnya menekankan kontribusi terhadap kesuksesan tim tetap menjadi salah satu faktor penting.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ada razia, balik nih, balik aja.
3: Ah, ada polisi razia. Lu harus balik lagi nih, gawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
10: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
11: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
13: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
1: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
2: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, anak-anak kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Tidak pada saat itu, mereka saling mengejek. Katanya, nggak tahu membaca, nggak tahu menulis. Jadi, timbul dalam benak saya untuk mengajar anak-anak ini. Saya tanya, siapa yang dia tahu membaca? Izin sama orang tua, gimana kalau sok malam-malam kita ajari di sini? Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Siteluk Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisalo'o Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan mengingat juga kondisi yang terbatas, jadi proses belajarnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan yang belum sekolah masuknya hari Senin sampai hari Rabu. Dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik, hingga suatu hari masyarakat juga mengetahuinya. Seorang masyarakat, Pak Supamonti Lambanua, bersama istrinya, ibu guru, saya sendiri juga, datang ke rumah saya untuk melihat kegiatan proses belajar mengajar ini. Pindah di rumah Pak Supamonti, menawarkan saya gimana kalau sesekali diajari di rumah kami. Dan kegiatan ini saya sambut dengan baik, kan, mengingat juga anak-anak yang semakin bertambah dan tempat yang sangat terbatas. Dan mereka membantu saya memfasilitasi kegiatan ini seperti menyediakan meja, kursi, papan tulis.
1: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar, namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum, sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
3: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan, karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert, bagaimana kalau sekali dilaksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini, dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya saya fasilitasi meja, kursi, papan tulis, spidol.
1: Sebelum mengajar, Albert terlebih dahulu membantu ibunya menyadap karet. Uang hasil sadapan merupakan sandaran hidup keluarga Albert. Semua ilmu dan tenaga yang diberikan guru kecil ini kepada anak-anak di Desa Hilisalo'o gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman yang menjadi lebih pintar menjadi ganjaran yang tak ternilai bagi Albert.
0: Tidak pungut biaya karena saya melakukan kegiatan ini dengan tulus hati dan sukarela tanpa gaji dari pihak manapun.
1: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar.
4: Satu kata tentang Albar.
5: Pintar. Sopan.
6: Sabar.
7: Sayang sama anak-anak.
8: Cakep.
9: Baik hati. Siap menerima tantangan.
4: Harapan untuk Albar.

saya Rini Prima Estri Tonga. Komentar saya tentang guru cilik ini adalah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Salah satu metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran itu yaitu dikatakan tutor sebaya. Nah, si guru cilik ini tadi dikatakan usianya mungkin sekitar 13 tahun. Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun. Nah, dengan anak Albert ini pastilah lebih mengalami kedekatan emosional untuk mengajarkan, contoh mengajar membaca, mengajar menulis kepada si anak yang ada di daerah kampungnya, apalagi sampai 50 orang. Berarti si Albert ini memang betul-betul sangat sangat memotivasi dan

Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.

0: for anyone who got played. Anyone who gave their heart.
1: Oke, teman Pro 2, gak kerasa sudah 55 menit meninggalkan pukul 13 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sport sudah berakhir ya. But don't go anywhere, because after this we have asiknya bisnis. Dan kita akan membahas mengenai bisnis tentunya setelah ini. Jadi buat teman-teman Pro 2, tetap stay tune aja ya. Satu lagu nih darinya Keljo, Ya Sudahlah. Enjoy and happy listening.

Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.

Kita sedang menghadapi tantangan besar dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Karena itu, langkah nyata harus kita ambil dengan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas agar setiap warga mendapatkan penghasilan yang layak dan berkelanjutan. Kita juga perlu mendorong kewirausahaan, memberi ruang bagi anak muda dan pelaku usaha lokal untuk berinovasi, tumbuh, dan membuka lapangan kerja baru. Industri kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi baru, dari seni, budaya, teknologi, hingga konten digital. Kreativitas anak bangsa harus kita dukung penuh. Dan tentu saja, semua butuh fondasi yang kokoh, pengembangan infrastruktur yang merata, dari kota hingga desa, dari jalan raya hingga jaringan internet. Dengan langkah bersama ini, kita wujudkan ekonomi yang inklusif, modern, dan berdaya saing.

menunggu pelanggan datang ke toko. Hari ini, toko ada di genggaman tangan siapa saja, kapan saja. Teknologi digital bukan untuk menjauhkan, tapi mendekatkan karya kreatif kita ke pembeli yang lebih luas. Dari foto produk yang rapi, hingga pembayaran yang makin mudah. Jangan ragu belajar hal baru. Saat kreativitas berpadu dengan teknologi, usaha kecil pun bisa melompat jauh. Mari beradaptasi, wujudkan ekonomi kreatif yang go digital.

0: Masih berikut tanya-tanya Pro 2 di siang hari ini. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Ada si cantik Anggi yang sudah gabung sama aku di siang hari ini ya. Halo, selamat siang Kak Anggi.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Oke, gimana siang hari ini tuh mau bahas tentang apa ya? Bisnis ya, pastinya ya,
1: bisnisnya pastinya.
0: Nah, kalau bicara soal bisnis itu cakupannya udah luas banget ya. Tapi aku mau nanya dulu nih sama Kak Anggi sendiri. Pernah gak sih Kak Anggi mencoba untuk merintis atau membuka atau apa sih namanya, membangun sebuah bisnis gitu?
1: Kalau Anggi pernah Kak.
0: Oh pernah ya, bisnis apa tuh?
1: Bisnis dulu pernah jualan kayak gelang, cincin gitu-gitu.
0: Oh,
1: Kak, online.
0: Oh, aksesoris itu online. Yang waktu lagi viral-viral itu ya?
1: Iya, benar.
0: Oh, zaman-zaman jualan gelang, cincin gitu ya, yang viral gitu.
1: Iya, Kak.
0: Oke, itu tuh apakah masih dilanjut sekarang?
1: Sudah tidak.
0: Oh, udah enggak lagi.
1: Iya.
0: Oke. Jadi, apa sih yang dirasakan suka duka lah gitu saat merintis bisnis itu?
1: Sebenarnya kalau untuk merintis bisnis tuh kita lebih butuh mentalnya dulu, Kak. Jadi, di saat kalau bisnis kan enggak selalu laku ya, Kak. Pasti ada jatuh bangunnya ada.
0: Iya, betul.
1: Jadi, mungkin di Angginya enggak dapat mentalnya itu Kak.
0: Oh,
1: jadi kayak
0: mental.
1: Udah jatuh dikit, gak bisa lagi, gak lanjut lagi.
0: Gak bisa, ini gak bisa gitu ya.
1: Iya.
0: Aku juga pernah sih dulu. Dulu waktu aku kuliah ya, aku pernah jualan snack gitu. Yang mana aku tuh reseller dari seorang influencer.
1: Oh iya.
0: Iya, reseller. Dan alhamdulillah waktu itu banyak banget yang suka gitu. Ada yang pesan gitu kan, kayak setiap hari gitu ada yang pesan gitu kan. Dan aku ngerasa kayak wah ini bisnisnya bakal oke nih gitu kan. Aku juga mendapat pendapatan yang lumayan juga gitu. Tapi sayangnya dari kan kita butuh distributor ya.
1: Iya benar.
0: Nah, distributornya tuh kayak ada trouble gitu, yang sebenarnya kesalahan bukan di aku tapi di dia. Karena waktu itu aku sudah kasih tahu tolong ya ini kita butuh stoknya yang ini. Nah ternyata dia gak nyiapin, dia susah dihubungi gitu, ditelepon-telepon susah banget gitu kan. Dan padahal permintaan kan tinggi ya waktu itu, permintaan tinggi. Dan itu salah satu dinamika dalam dunia bisnis gitu.
1: Berarti gak lanjut lagi ya Kak?
0: Gak lanjut lagi. Waktu itu padahal sebenarnya pasarnya oke sih waktu itu. Pasarnya oke, orang-orang suka gitu kan dengan makanannya. Waktu itu aku jualan snack gitu. Nah jadi orang-orang suka gitu dengan snack yang aku jual. Walaupun sebenarnya aku reseller ya dari orang lain juga gitu kan. Istilahnya kayak tangan kedua lah gitu ya.
1: Iya benar Kak.
0: Nah jadi saat bisnis ini dijalankan, ada apa ya, suka dukanya juga gitu sama kayak Anggi gitu Kak.
1: Perlu kerjasama juga ya Kak?
0: Perlu kerjasama, komunikasi. Nah itu juga penting tuh. Nah kita akan bahas lebih lanjut mengenai komunikasi dan strategi dalam berbisnis. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini...
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Sama Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pro2, kembali lagi sama aku Anggi
1: dan juga aku Selfie
0: di Asiknya Bisnis.
1: Yap, dan kita masih membahas mengenai bisnis ya Kak Anggi ya.
0: Bener Kak.
1: Oke, tadi kita sempat janji sama teman-teman Pro2 mau bahas mengenai komunikasi dan juga strategi dalam bisnis ya Kak ya.
0: Bener Kak.
1: Jadi gimana toh strategi dan komunikasi, komunikasi dan strateginya?
0: Sebelumnya itu untuk komunikasi dalam bisnis, itu adalah cara kita ngobrol dan menyampaikan pesan Kak. Jadi melalui pesan yang kita sampaikan, pelanggan bisa lebih mengerti dengan apa yang ingin kita pasarkan Kak.
1: Oh gitu, oke.
0: Disitulah cara kita memasarkan produk kita tadi Kak.
1: Oke, jadi kayak kita tuh harus kasih pemahaman juga sama pelanggan gitu ya?
0: Iya benar Kak. Dengan penjelasan yang, dengan komunikasi yang baik tadi, pelanggan bisa tahu dan mengerti dengan apa yang kita jual, apa yang kita pasarkan.
1: Oh
0: jadi,
1: gitu.
0: Jadi miskom itu nggak ada lagi Kak.
1: Oke, kita mengurangi namanya miskomunikasi ya.
0: Benar.
1: Tapi sebenarnya miskomunikasi itu sering terjadi nggak sih Kak Anggi?
0: Sering Kak, karena dari awal itu komunikasinya gak jelas Kak. Jadi banyak salah paham.
1: Oke. Terus juga cara yang paling penting adalah kita tuh paham dengan produk kita ya gak sih?
0: Benar.
1: Oke, kalau misalnya kita gak ngerti dengan produk kita, gimana caranya kita memasarkan ya kan?
0: Benar.
1: Oke, terus apa lagi nih Kak Anggi?
0: Selanjutnya itu kenapa komunikasi penting Kak?
1: Bayangin
0: kita yang kayak kakak bilang tadi tuh, kita mau komunikasikan yang kita jual tapi kita gak ngerti Kak. Jadi kita harus pahami dulu apa yang kita jual, baru kita melaksanakan komunikasi tadi. Dilanjutkan dengan misalnya kita servis ke pelanggannya Kak. Gimana kita menjawab pesan, bagaimana kita melayani pelanggan. Maka dengan komunikasi itu, jika layanan kita baik, pelanggan juga akan merasa nyaman, Kak.
1: Oh gitu, oke. Luar biasa, berarti memang harus ada strategi-strategi yang oke gitu ya, supaya cara kita berkomunikasi, terus juga apa yang ingin kita sampaikan kepada pelanggan itu sampai gitu ya.
0: Bener, Kak.
1: Oke. Masih ada Kak strategi lainnya, Kak Anggi?
0: Masih ada Kak.
1: Tapi tahan dulu, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat teman-teman Pro2 tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Oke, kita masih di asiknya bisnis ya Kak Anggi ya?
5: Iya Kak.
4: Oke, jadi kita tadi sudah membahas mengenai strategi-strategi dan komunikasi dalam membangun sebuah bisnis gitu ya?
5: Benar Kak.
4: Oke, yang terakhir apa nih Kak Anggi strateginya?
5: Yang terakhir itu penerapan bagi pelaku usaha pemula Kak.
4: Oke, jadi benar-benar diterapkan gitu ya?
5: Benar Kak.
4: Jadi kita tuh bukan hanya mengetahui secara teori aja, tapi kita juga terapkan dalam bisnis kita tentunya.
5: Benar.
4: Oke, mudah-mudahan nanti buat teman-teman Pro 2 ini bisa menginspirasi ya, kalau misalnya dalam bisnis itu komunikasi dan juga strategi dalam berbisnis itu sangat penting. Benar nggak Kak Anggi?
5: Benar.
4: Oke, oke. Nah, Kak Anggi nggak ngerasa ya sudah 56 menit meninggalkan pukul 14 pada siang hari ini, udah masuk sore nggak sih?
5: Udah sore ini Kak.
4: Oh iya, artinya kebersamaan kita di asiknya bisnis sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu teman-teman Pro 2, karena habis ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. So, aku Selfie.
5: Aku Anggi.
4: Pamit undur diri dari ruangan dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore teman-teman Pro 2, tepat pukul 15 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2. Di sore hari ini Taylor Swift video mendapatkan penghormatan unik dari dunia sains setelah namanya digunakan sebagai nama genus serangga yang baru ditemukan di Australia. Dan genus tersebut diberikan nama Swiftipilus dan juga mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan. Jadi melansir dari Variety teman Pro 2, penemuan ini dipublikasikan dalam jurnal Insect Systematics and Evolution pada 9 September 2026 lalu. Dan tentunya penelitian tersebut juga mengungkapkan 12 spesies baru serangga yang hidup dan juga berasosiasi dengan pohon soak di Australia. And the next teman Pro 2, informasi selanjutnya dari aktor kenamaan Hollywood Tom Cruise ini mengungkapkan bahwa dirinya membutuhkan perjalanan panjang hingga 40 tahun dalam untuk mendapatkan menjiwai perannya secara mendalam dalam proyek film terbaru bertajuk Digger. Jadi film ini merupakan karya garapan sutradara peraih penghargaan Oscar Alejandro G. Iñárritu. Dan tentunya dalam film Digger tersebut Tom Cruise ini bertransportasi memerankan karakter utama bernama Digger Rockwell. Dan tentunya karakter ini digambarkan secara unik sebagai seorang taipan minyak atau oil baron parubaya asal Amerika Selatan yang memiliki perawakan perut buncit serta gaya bicara yang lugas dan belak-belakan. And the last no barley sama Pro 2, penyanyi bertalenta asal London Sienna Spiro ini dipastikan bakal menyapa para penggemarnya di Indonesia secara langsung ya. Dan tentunya penyanyi berkarakter vokal kuat tersebut dijadwalkan menggelar konser musik di Bengkel Space Jakarta pada 12 September 2027 mendatang. Dan tentunya pengumuman kedatangan penyanyi asal Inggris ini disambut hangat oleh para penikmat musik tanah air ya. Dan tentunya konser ini akan diprediksi bakal menjadi salah satu pertunjukan musik internasional yang paling dinantikan pada awal tahun 2027. Dan apa Pro 2, itulah informasi dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Halo teman Pro 2, masih di sebelum buat kepala-kepala Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, halo teman-teman Pro 2, balik lagi bareng Emil untuk edisi kali ini di sore ceria 14 September 2026. Dan teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu di sore ceria kali ini, di edisi kali ini selama 5 jam ke depan dari jam 3 ini sampai ke jam 8 malam nanti tentunya. Dan aku pastikan hadirkan banyak ragam informasi dan juga acara ya yang pastinya nemenin kamu di sore hari ini. Start dari jam 3 sampai ke jam 4 teman Pro 2, kita mulai dulu di sore ceria kita kali ini dengan acara Minang Pride. Nah, nanti kita di Minang Pride kita akan bahas seputar dunia Minangkabau ke dunia Minangkabauan lah ya teman Pro 2 ya, seperti biasa. Dan nanti kita lanjutkan dari jam 4 sampai ke jam 5 dengan Instar Inspirasi kita. Dan nanti banyak banget sosok inspiratif yang kita bakal bahas di hari ini. Dan selanjutnya teman Pro 2, dari jam 5 ke jam 6 nanti kita bakal lanjut dengan Break Time. Di sini aku bakal nemenin waktu istirahat kamu di awal weekdays ini teman Pro 2 ya. Dan buat kalian yang udah huru-hara untuk di hari Senin ini, aku bakal nemenin kamu waktu istirahat kamu nanti bakal di break time, oke? Dan nanti dari jam 6 sampai ke jam 7, aku bakal nemenin kamu dalam acara Pro 2 Sunset ya. Dan tentunya nanti Pro 2 Sunset kita bakal bahas-bahas info unik dari berbagai dunia. Dan nanti terakhir di jam 7 sampai ke jam 8 nanti kita sama-sama akan mendengarkan musik live chat untuk di hari ini. Yeay, nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya. So, teman Pro 2, di Minang Pride kali ini aku bakal hadirkan informasi mengenai sejarah penggunaan kata nagari dalam penamaan desa di Sumatera Barat. Jadi teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita ngomongin desa di Sumatera Barat ya, ada satu istilah yang mungkin udah sangat familiar di telinga kita di warga Sumatera Barat, yaitu adalah nagari. Jadi double gitu ya. Yaitu nagari teman Pro 2. Nah, kalau di daerah lain kan di Indonesia terutama ya, ini kita lebih sering mendengar istilah desa atau mungkin kelurahan. Tapi di Sumatera Barat khususnya dalam pemerintahan di wilayah perdesaan, ini istilah yang digunakan itu adalah nagari teman-teman. Dan nah, ternyata penggunaan kata nagari ini sendiri bukan sekedar mengganti kata desa ya. Bukan. Jadi beda nih teman Pro 2, ada sejarah panjang di baliknya nih. Dan juga erat banget kaitannya dengan sistem sosial masyarakat Minangkabau. Secara tradisional nagari ini merupakan bagian sosial ya, bagian secara kesatuan, ada sejarah panjang banget di baliknya. Dan secara tradisional nagari ini merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat di Minangkabau. Jadi nagari ini bukan cuma wilayah tempat orang tinggal aja, tetapi juga punya aturan, punya pemimpin, punya struktur sosial dan juga adat yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Dalam konsep Minangkabau, sebuah nagari ini biasanya terbentuk dari beberapa kelompok masyarakat nih teman Pro 2 yang memiliki hubungan adat. Ada kayak penghulu, ada kayak nini mama, alim ulama, cedek pandai, dan juga unsur masyarakat lainnya yang bersama-sama menjalani kehidupan di nagari. Nah, makanya ketika kita kayak dengar nih nama seperti kayak nagari Koto Gadang, nagari Siano, nagari Sungai Tarap, nagari Koto Laweh, atau kayak nagari Pariangan, nama ini sebenarnya membawa identitas sejarah dan juga adat masyarakat yang udah berkembang sejak lama. Jadi kalau ada pertanyaan, ada yang tanya nih misalnya, kenapa di Sumatera Barat desanya disebut nagari? Ya jawabannya bukan cuman karena istilah pemerintah aja, tapi karena kita tuh punya akar yang jauh lebih dalam, dalam banget, yaitu dalam sejarah masyarakat Minangkabau. Dan menariknya, perjalanan istilah nagari ini ternyata sempat mengalami perubahan ketika sistem pemerintahan Indonesia mulai mengalami berbagai penyesuaian. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus saya curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget kena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan baterai dan gak produktif.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, Topo Pro 2 kita break terlebih dahulu ya, karena memang untuk di hari ini aku lupa infoin tadi Topo Pro 2, tapi gak apa-apa. Sekarang di jam 15.20 menit kita hadirkan dulu lagu bernuansa islami ya buat kamu di ruang dengar kamu Topo Pro 2, karena nanti di pukul 15.23 menit kita akan sama-sama mendengarkan seruan azan asyar untuk di sore hari ini. So, jangan kemana-mana dan terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pas tepat pukul 15.23 menit kita kubadakan seruan azan asar ya untuk di sore hari ini. Dari studio Pro 2 RRI Bukit Tinggi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sebaik-baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah La ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan teman-teman, kita lanjut lagi kali ya ngomongin perjalanan nagari di hari ini teman Pro 2 dalam Minang Pride. Tapi sebelum itu aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar buat teman-teman Pro 2 ya di wilayah kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan teman Pro 2, kalau kita tengok nih sejarahnya ya, nagari itu pada awalnya ternyata bukanlah konsep pemerintahan desa seperti yang kita kenal sekarang ya. Jadi nagari ini merupakan bentuk pemerintahan masyarakat lokal yang berkembang berdasarkan adat Minangkabau gitu. Namun teman Pro 2, setelah Indonesia merdeka, ternyata sistem pemerintahan itu terus mengalami perubahan nih. Dan tentunya pemerintah kemudian berhasil dan juga berusaha membuat struktur pemerintahan desa yang lebih seragam di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya perubahan besar terjadi pada masa Orde Baru nih, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Jadi melalui sistem ini, struktur pemerintahan desa itu dibuat lebih seragam secara nasional nih. Dan tentunya di Sumatera Barat sendiri konsekuensinya cukup besar, karena memang nagari ini sebagai kesatuan pemerintahan tradisional kemudian digantikan oleh desa. Jadi wilayah yang sebelumnya ini apa namanya berada dalam satu nagari bisa mengalami pemecahan menjadi beberapa desa gitu. Dan perubahan ini bukan hanya soal pergantian nama aja teman berdua, struktur pemerintahan dan juga kehidupan sosial masyarakat juga ikut mengalami perubahan. Kalau sebelumnya nagari ini memiliki posisi yang kuat banget ya dalam kehidupan adat, setelah sistem desa diterapkan, pemerintah administratif berjalan dengan struktur yang lebih seragam lagi seperti dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Tapi masyarakat Minangkabau tetap memiliki identitas nagari ya dalam kehidupan adatnya. Dan artinya istilah nagari ini gak benar-benar hilang teman Pro 2. Dia ini tetap dalam masyarakat, terutama dalam struktur adat dan juga identitas lokal, yang kemudian setelah era reformasi muncul kesempatan untuk menghidupkan kembali nagari sebagai bentuk pemerintahan lokal yang sesuai dengan karakter masyarakat Sumatera Barat. Nah, dari sinilah perjalanan nagari memasuki babak baru ya. So teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi pembahasan kita, makin menarik aja nih. Ada yang mau lewat dulu nih dari kita, mungkin di depan buram.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Cah, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya, Don, iya.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, kita usahakan rumah itu dari Sal Priadi, teman Prodo, mengantarkan kita ke jam 3 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya sama kayak Sumatera Barat mempertahankan atau kita usahakan nagari itu gitu. Dan ini masuk itu bagian yang paling menariknya, teman Prodo. Setelah reformasi, Indonesia ini mulai memberikan ruang dan lebih besar lagi kepada daerah untuk mengatur pemerintah berdasarkan karakter dan juga kebutuhan lokalnya. Dan tentunya di Sumatera Barat sendiri semangat itu untuk mengembalikan nagari kemudian semakin kuat ya. Salah satu momentum pentingnya adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial dan juga budaya masyarakatnya. Dan tentunya Sumatera Barat kemudian kembali menggunakan sistem pemerintahan nagari di banyak wilayah ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya masyarakatnya mengenal istilah desa, perlahan istilah nagari kembali digunakan sebagai nama pemerintahan di tingkat lokal. Tapi juga perlu dipahami teman Produa ya, nagari itu sekarang gak persis sama dengan nagari di masa lalu. Jadi nagari modern ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya negara atau nagari ini tetap menjalankan fungsi pemerintahan administratif, tetapi juga mempertahankan hubungan dengan adat dan juga budaya Minangkabau. Dan teman Produa, makanya ya, kalau misalnya sekarang kita bisa melihat kantor wali nagari, pemilihan wali nagari, serta berbagai kegiatan pemerintah yang menggunakan istilah nagari. Sementara itu teman Produa, dalam kehidupan masyarakat ya, masih ada struktur adat seperti kayak kerapatan adat nagari atau kan yang punya peran dan juga apa namanya kedudukan ya dalam urusan adat. Jadi jangan bisa bilang teman Produa penggunaan kata nagari ini merupakan hasil pertemuan antara sistem pemerintah modern dengan identitas adat Minangkabau. Dan tentunya dari sinilah kita bisa melihat nih bahwasanya satu kata sederhana yaitu nagari ternyata menyimpan berbagai sejarah yang cukup panjang.

Dan 82 dari pembahasan kita hari ini, ternyata kata nagari ini bukan sekedar istilah pengganti kata desa aja ya. Dan tentunya di dalam ini ada sejarah tentang bagaimana masyarakat Minangkabau mengatur kehidupan mereka. Bagaimana ada berkembang, bagaimana sistem pemerintahan berubah kan, sampai bagaimana identitas lokal kembali mendapatkan ruang setelah reformasi. Makanya ketika kita menyebut sebuah wilayah sebagai nagari, sebenarnya kita sedang menyebut sesuatu yang punya nilai dan juga sejarah budaya. Jadi perjalanan kata nagari ini seperti kayak memperlihatkan perjalanan masyarakat Minangkabau sendiri ya. Ada perubahan zaman, ada perubahan sistem pemerintahan, tapi identitas budaya tetap berusaha dipertahankan. Dan mungkin yang membuat Sumatera Barat punya ciri khas tersendiri kali ya. Karena ketika daerah lain lebih familiar dengan istilah desa, kelurahan, kita di ranah Minang punya istilah nagari yang punya cerita panjang di baliknya. Jadi teman Pro 2, buat wilayah Kota Bukittinggi dan sekitarnya, kita patut berbangga ya kalau nanti misalnya kalian mendengar nama sebuah nagari, jangan cuma anggapnya sebagai nama wilayah aja. Di baliknya ini, atau di balik satu nama nagari ini, bisa ada sejarah, adat, hubungan, kekerabatan, dan juga perjalanan panjang masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dan itulah salah satu kekayaan budaya Minangkabau yang menarik untuk kita terus kenal dan juga kita ceritakan. Jadi teman Pro 2, Minang per kali ini bukan cuma bangga dengan namanya, tapi juga tahu cerita di baliknya. So teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan di Minang Pride kali ini edisi 14 September 2026. Selain ini bakal ada insta atau inspirasi kita yang bakal nemenin kamu dari jam 4 sampai ke jam 5 sore nanti. And terus saya Cudi Pro 2 Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 di jam 4.12 menit waktu Indonesia Barat, kita udah berada dalam acara Insta ya, atau inspirasi kita untuk di hari ini. Dan untuk kesempatan kali ini Teman Pro 2, aku bakal ngebahas kabar gembira ya, dari Indonesia berkarya di Walt Disney Animation Studios. Kira-kira ada yang kenal? Yep, ini jarang banget tersorot Teman Pro 2. Ada Kak Griselda Sastrawinata. Nah Teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin film animasi Disney, mungkin yang kepikiran sama kita kayaknya film-film Cars gitu ya, atau karakternya kayak Elsa, Anna, Moana gitu ya, sampai kayak karakter-karakter baru yang visualnya keren banget yang sekarang kita tengok itu Teman Pro 2. Tapi pernah gak sih kepikiran siapa sih sebenarnya orang-orang yang berada di balik proses menciptakan dunia visual tersebut? Nah, salah satu nama yang menarik untuk kita kenal itu adalah Griselda Sastrawinata. Namanya ini mungkin nggak terlalu familiar di telinga kita Teman Pro 2 ya, karena memang biasanya nama seperti ini munculnya cuma di deretan kredit film. Nah, itu dia. Tapi Griselda ini adalah salah satu seniman asal Indonesia yang berhasil berkarir di industri animasi kelas dunia, yaitu Disney. Jadi Griselda ini dikenal sebagai salah satu visual development artist di Walt Disney Animation Studios. Dan sederhananya, simpelnya Teman Pro 2, seorang visual development artist ini punya peran dalam mengembangkan bagaimana sebuah dunia dalam film animasi ini akan terlihat ya. Jadi bukan kayak sekedar menggambar karakter lucu dan juga bagus, tetapi juga bagaimana warnanya yang digunakan, bentuknya, pakaiannya, lingkungannya, suasananya, sampai detail visual lainnya yang bisa mendukung cerita. Dan tentunya Griselda sendiri juga punya portofolio. Jadi dia ini pernah terlibat dalam proyek-proyek besar Disney, termasuk kayak Moana, Frozen 2, dan juga Wish. Bayangin aja Teman Pro 2 ya, karena memang karyanya seseorang perempuan asal Indonesia akhirnya menjadi bagian dari produksi film yang ditonton oleh berbagai negara loh ya. Dan menariknya Teman Pro 2, perjalanan seperti ini tentunya gak terjadi dalam semalam kayak bangun candi gitu ya. Tapi ada proses belajar yang panjang, latihan, kemudian membangun portofolio, sampai akhirnya bisa mendapatkan kesempatan bekerja di industri yang kompetisinya sangat tinggi. Jadi dari sini kita bisa ngelihat Teman Pro 2 satu hal ya. Kadang kita nih perlu terlalu fokus lah ya istilahnya pada siapa yang tampil di depan layar, sampai lupa bahwa di balik layar juga di sebuah karya yang besar ada begitu banyak orang yang bekerja keras dan juga punya keahlian yang luar biasa. Dan tentunya Griselda sendiri adalah salah satu contoh bahwa karya Indonesia bisa berbicara jauh lebih luas daripada tempat asalnya. Nah, hari ini kan kita udah tahu nih siapa Griselda dan juga apa yang dikerjakan. Pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya seperti apa sih perjalanan seorang anak Indonesia sampai bisa masuk ke industri animasi sebesar Disney? Kita lanjut nanti di segmen berikutnya, masih di Insta Inspirasi Kita, Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: lancak bana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nggih, Uni. Berkah saking gotong royong niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita balik lagi di Insta kali ini di jam 4:29 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita ngelihat seseorang udah bekerja di perusahaan sebesar Disney, terkadang kayak yang kelihatan itu cuman hasil akhirnya enggak sih? Iya kan? Kayak misalnya, wah keren ya bisa kerja di Disney, wah keren ya bisa kerja di sini, wah keren ya bisa kerja di bla bla bla gitu. Tapi yang sering enggak kelihatan adalah perjalanan panjang sebelum sampai ke titik tersebut.

Dan Griselda Sastrawinata ini sendiri dia merupakan sosok yang menekuni dunia seni dan juga ilustrasi, dan kemudian dia mengembangkan kemampuan sampai akhirnya bisa berkarir di industri animasi internasional ya.

Teman Prodo yang menariknya lagi buat anak muda yang sekarang mungkin kayaknya lagi belajar sesuatu ya. Karena memang ketika kita ngelihat hasil akhir seseorang, kita sering membandingkan nih dengan kondisi kita sekarang. Misalnya kayak kita ngelihat seseorang udah mulai jago gambar, kita ngerasa kok aku kayak masih gak bisa sih gitu. Dan tentunya kita juga ngelihat orang sudah punya pekerjaan yang keren, kita ngerasa kok aku masih gini-gini aja ya. Padahal kita tuh gak pernah melihat berapa lama dia latihan, berapa banyak karya yang pernah dia buat, dan mungkin berapa kali mendapatkan kritik atau beberapa banyak proses yang harus dilewati sebelum akhirnya mendapatkan kesempatannya ini. Dan tentunya dalam industri kreatif, kemampuan aja ini juga belum tentu cukup. Kita juga perlu punya yang namanya portofolio, kemampuan beradaptasi, dan juga memahami brief, bekerja dalam tim hingga menerima masukan, dan tentunya terus mengembangkan kemampuan. Dan ini yang menurut aku paling menariknya teman produk dari perjalanan Griselda ini ya. Dan dunia animasi ini kan luas banget ya. Ada banyak sekali profesi di belakang sebuah film, dan juga masing-masing membutuhkan keahlian yang berbeda-beda. Jadi buat teman produser yang suka gambar, desain, animasi, storytelling, ilustrasi, atau bahkan bidang kreatif lainnya, mungkin cerita Griselda ini bisa jadi pengingat bahwa hobi yang selama ini kita anggap biasa aja sebenarnya bisa dikembangkan menjadi sebuah profesi. Yang membedakan adalah seberapa serius kita mengasah kemampuan tersebut ya. Karena di era sekarang karya kita itu gak harus berhenti di lingkungan sekitar kita. Internet ini juga bisa membuat seorang anak muda dari Indonesia bisa menunjukkan karyanya kepada orang-orang dari berbagai negara juga. Tapi tentu saja kesempatan global itu tentu datang bersama standar yang juga global ya teman Produa. So jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi terus saya Cody Produa dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: aku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus keterbatasan.

0: beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita masih di acara Insta atau inspirasi kita untuk di hari ini ya. Dan kita lanjutkan lagi pembahasan kita, teman Pro 2. Ada satu hal lagi yang bisa kita pelajari dari perjalanan Griselda Sastra.

Winata ini adalah yaitu jangan terlalu cepat menganggap keberhasilan seseorang hanya karena lihat dia berbakat ya. Kita sering banget nih bilang dia mah emang berbakat dari sononya gitu ya. Padahal bakat hanyalah salah satu bagian dari perjalanan. Ketika masuk ke industri profesional, kemampuan ini harus terus diasah dan juga dibuktikan lewat karyanya. Apalagi kalau kita bicara industri animasi internasional ya. Perkembangan teknologi, software, gaya visual dan juga kebutuhan industri ini terus berubah nih. Artinya seseorang pekerja kreatif juga harus terus belajar. Dan ini sebenarnya relate banget dengan kehidupan anak muda sekarang. Dan kita hidup di zaman ketika skill bisa di apa ya, bisa cepat banget berubah ya. Dulu mungkin cuman cukup bisa desain aja, sekarang kita perlu memahami banyak platform digital. Dulu kemampuan editing itu tertentu udah dianggap keren. Sekarang teknologi berkembang lagi dengan berbagai tools baru. Makanya mindset yang penting itu bukan aku udah jago, tetapi aku masih bisa belajar apa lagi nih. Dan tentunya Griselda juga menunjukkan bahwasanya menjadi bagian dari sebuah karya besar itu enggak selalu berhenti. Berarti kita harus menjadi orang yang paling terkenal, enggak Tamu Pro 2. Bisa saja nama kamu atau nama kita Tamu Pro 2 hanya muncul beberapa detik di credit title, tetapi pekerjaan kita punya kontribusi terhadap keseluruhan karya. Dan menurut aku ini paling penting banget buat anak muda yang kadang terlalu mengejar pengakuan ya. Kita ingin karya kita viral, kita ingin nama kita dikenal, kita ingin jumlah followers kita naik, kita ingin semua orang tahu apa yang kita kerjakan. Padahal ada fase ketika kita memang harus fokus membangun kemampuan dulu nih, meskipun belum banyak yang ngelihat. Karena gak semua proses harus langsung mendapatkan tepuk tangan ya. Ada pekerjaan yang mungkin gak viral tetapi membuat skill kita naik level. Ada proyek yang mungkin gak diketahui orang banyak tetapi juga menjadi bagian penting dari portofolio kita. Dan mungkin itulah salah satu pesan paling menarik dan juga dari perjalanan Griselda. Fokuslah menjadi seseorang yang punya kemampuan, bukan sekedar terlihat punya kemampuan. Nanti kita bakal lanjut lagi Tempat Produ, jangan kemana-mana, terus saya cuci di Produ RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Topo Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Dan Topo Pro 2 udah di jam 4:58 waktu Indonesia Barat. Ya, gak kerasa aja nih Topo Pro 2. Jadi Topo Pro 2 dari cerita Griselda Sastrawinata ini, kita bisa melihat bahwasanya tempat kita mulai itu bukan berarti menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah ya. Jadi Griselda ini berasal dari Indonesia, menekuni bidang seni dan juga akhirnya bisa menjadi bagian dari salah satu studio animasi paling dikenal di dunia, Walt Disney Animasi Studio. Dan Topo Pro 2 ini juga bisa menjadi refleksi buat kita bahwasanya mungkin sekarang kita punya skill tertentu, bisa desain, fotografi, editing video, menulis ya, atau mungkin public speaking, coding, dan juga bahkan sesuatu yang bisa dianggap sebagai hobi gitu. Dan Topo Pro 2, jadi buat Topo Pro yang sekarang sedang berproses, mungkin belum ada yang ngelihat karya kalian, gak apa-apa, tetap belajar dan juga tetap berkarya dan terus upgrade kemampuan ya. Dari informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Insta untuk di hari ini. Selain ini bakal ada Pro 2 Sunset. Belum, bakal ada break time dulu yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 4 sampai ke jam 5. Dari jam 5 sampai ke jam 6 ya. And terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Selamat sore teman Pro 2, masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan happy weekdays buat kalian semua ya, dimanapun kalian berada, terutama untuk wilayah kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Di hari ini, di edisi 14 September 2026, kita hampir menuju the middle of month teman Pro 2 ya. Bentar lagi kita bakalan menuju bulan Oktober, dan kita tahu sebentar lagi kita di bulan Oktober nanti bakalan ada PO ya, mulai PO di Indonesia iPhone 18. Siapa di sini ya yang ikut PO iPhone 18, raise your hand teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di jam 5 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, hari ini teman Pro 2 kita udah berada dalam acara break time. Tentunya aku di sini bakal nemenin waktu istirahat kamu, buat kamu yang baru pulang kerja, pulang kuliah, pulang sekolah di hari ini teman Pro 2 ya. Semoga lelah kalian menjadi lilah, asik banget gak tuh kata-katanya Emil. Dan teman Pro 2, hari ini kan kemarin kita di tanggal 11 September itu memperingati hari radio ya. Jadi Nona, girl group asal Indonesia merilis video musik berdurasi 13 menit berjudul Speaker Freaker atau The Long Song teman Pro 2 ya. Ini bertepatan banget di hari radio, itu di tanggal 11 September 2006 menjelang peluncuran album debutnya, yaitu Island Girl, pada 18 September 2006 nanti, which is 4 hari lagi di hari ini teman Pro 2 ya, dari hari ini. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, tentunya ada GAC dengan Higher yang bakal lebarin kamu di sore hari ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, itu produk lagunya Robbie Williams dengan judulnya Candy ya, semanis candy-nya siapa tuh kira-kira. Ini mengantarkan kita jam 5:24 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita lanjutkan lagi pembahasan kita di break time kali ini masih tentang Nona dan juga Island Girl. Jadi oke, teman produk, kita masuk ke bahasan yang paling menariknya nih, apalagi buat kalian nih yang suka musik pop dengan warna yang agak beda nih. Ada grup idol asal Indonesia namanya Nona, teman produk. Mereka ini lagi menuju momen penting karena mereka bakal segera rilis album debut mereka yang berjudul Island Girl pada 18 September 2026 mendatang. Tapi sebelumnya, teman produk, albumnya ini resmi keluar ya. Nona udah kasih sedikit spoiler nih lewat sebuah video music yang cukup unik. Judulnya tuh Speaker Freaker, yaitu The Long Song ya. Dan durasinya bukan cuma 3 menit atau 4 menit kayak musik video yang biasanya pada umumnya ya, tapi sampai 13 menit nih, teman-teman produk. Jadi ini bukan sekedar satu lagu yang dipanjangin ya, tapi semacam perjalanan yang memperkenalkan sebeberapa lagu yang nantinya ada di album Island Girl nanti. Dan di dalamnya ada 8 lagu yang diperkenalkan sama produk, mulai dari Rollerblade, kemudian ada Dizzy, ada Island Girl, ada Seafood Diet, sampai ke Speaker Freaker, dan Smooth Party in the Plus 62, dan juga Better on the Island. Yang menariknya, teman produk, Nona ini punya konsep yang konsep musik yang unik ya, sebagai island pop. Nah, kalau misalnya dengar istilah, mungkin yang kebayang kayak langsung musik-musik tropis kali ya, atau mungkin summer vibe, santai dan juga cocok banget buat nemenin jalan-jalan. Tapi ternyata konsepnya nggak sesederhana itu, teman produk. Mereka ini menggabungkan nuansa tropis Indonesia dengan berbagai warna musik global, mulai dari R&B era 1980-an, dangdut, new jack swing, sampai kayak synth funk ya. Dan bisa dibilang Nona ini lagi coba-coba bikin music yang modern dan juga global, tapi tetap punya rasa Indonesia. Dan justru disitulah yang paling menariknya, karena memang sekarang kan kalau ngomongin musik Indonesia kan kita nggak cuma bicara soal mempertahankan budaya ya, tapi juga bagaimana budaya itu bisa dibawa ke format yang relate banget sama pendengar masa sekarang. Nah, kira-kira seperti apa sih bentuk perpaduan budaya Indonesia dalam karya Nona? Nanti kita lanjut setelah ini. Jangan kemana-mana, ada lagunya Run dengan Rahasia yang kedua yang akan

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
6: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
6: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
6: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
6: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan lupa produksi di breakdown bareng aku Emil dan kita lagi ngomongin Nona dengan konsep island popnya ya. Dan kalau tadi kita ngomongin soal musiknya, ternyata unsur Indonesia tuh nggak cuma muncul lewat soundnya aja nih. Visual sampai lokasi syutingnya pun ikut membawa identitas Indonesia. So let's talk about this after this sama Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, yang ini bikin karya Nona jadi cukup menarik untuk dibahas ya teman-teman. Karena ketika mereka bilang budaya Indonesia menjadi bagian penting dari identitas grup, hal itu ternyata benar-benar kayak the real dimasukin ke dalam karya mereka ya. Apalagi di speaker Freaker The Long Song ini kita bisa menemukan beberapa elemen suara yang cukup familiar dengan budaya dan juga kehidupan di Indonesia. Misalnya nih di bunyi perkusi ceng-ceng-ceng yang terdengar di lagu World, kemudian ada suara gamelan di Rollerblade, bahkan suara klakson juga masuk ke dalam lagu Hong nih teman Pro 2. Jadi kelihatannya mungkin simpel aja teman Pro 2 ya, cuma bunyi-bunyi yang kita dengar sehari-hari ya kayak cuman kayak gitu doang gitu. Tapi ketika dimasukin ke dalam produksi musik modern, suara tersebut bisa kayak memberikan karakter yang berbeda lagi nih teman Pro 2 ya. Dan visualnya nih yang juga gak kalah menariknya teman Pro 2. Pengambilan gambar video musiknya ternyata dilakukan di beberapa lokasi di Indonesia loh, termasuk Jakarta dan juga Yogyakarta. Jadi bukan cuma musiknya yang membawa unsur Indonesia, tetapi visualnya juga ikut memperlihatkan tempat dan juga suasananya yang menjadi bagian dari Indonesia itu sendiri. Dan ada satu hal lagi yang menurut aku menarik teman Pro 2, artwork album Island Girl ini membawa unsur tradisional Indonesia. Jadi masing-masing anggota Nona ini ditampilkan dengan pose tarian tangan tradisional Indonesia yang berbeda. Artinya mereka ini gak cuma ngambil satu elemen budaya lalu kayak dijadikan dekorasi, enggak teman Pro 2. Jadi identitas Indonesia ini coba dibangun lewat musik, visual, nama grup, sampai konsep albumnya. Bahkan ya, nama Nona ini sendiri terinspirasi dari kata Nona yang merujuk pada perempuan muda gitu ya. Jadi namanya aja udah sebenarnya udah koneksi banget nih dengan identitas Indonesia. Dan yang menariknya sekarang kan adalah bagaimana mereka membawakan identitas tersebut ke industri musik global. Karena ketika sebuah karya punya unsur lokal tapi dikemas dengan sound yang modern, hasilnya bisa jadi sesuatu yang cukup fresh ya. Dan ini juga jadi gambaran bahwa budaya lokal tuh gak selalu harus ditampilkan dalam format yang tradisional banget kok. Bisa aja ya kayak gamelan ketemu sin funk, kemudian bisa jadi perkusi tradisional masuk ke musik pop, bahkan suara klakson yang sehari-hari kita anggap biasa aja ya kayak telolet om itu tadi, ini bisa menjadi bagian dari identitas sebuah lagu. Menarik bukan? Menarik lah. Tapi perjalanan dengan Island Girl ternyata belum selesai teman Pro 2, karena memang album debut mereka ini bakal punya total 15 lagu. Kita bahas nanti tracklistnya dan seperti apa arah musik mereka di segmen berikutnya. So terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, On Top of the World dari Imagine Dragon yang bakal nemenin kamu dulu ya. Kita break terlebih dahulu.

0: Air tebu sudah akrab di lidah masyarakat Indonesia sebagai minuman melepas dahaga. Selain menyegarkan dan mudah diperoleh, air tebu memiliki cita rasa manis alami yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Air tebu dan air gula memang mengandung karbohidrat. Namun, karbohidrat pada air gula lebih cepat diubah menjadi gula darah, sedangkan air tebu tidak. Seperti yang disampaikan Pak Mawardi, salah seorang penjual air tebu di daerah Simpang Gadut, Tilatang Kamang.
1: Tebu ini tidak ada mengganggu manisnya itu sama tubuh. Walaupun orang itu, oh saya darah manis segala macam itu. Tapi dia itu minum air tebu ini kan, itu tidak jadi masalah. Kecuali air gula bikin, gula apa namanya itu, gula pabrik. Nah itu ya bermasalah. Nah, tapi kalau ini, itu alami.
0: Pak Mawardi telah menjadi penjual air tebu ini selama 2 tahun. Beliau juga menjelaskan manfaat yang sangat baik bagi tubuh saat mengkonsumsi air tebu ini.
1: Jadi obat panas, obat yang ini kerongkongan-kerongkongan gatal itu, dan bisa jadi itu orang sakit kepala. Kalau orang itu sakit kepala, sering sakit kepala, sering minum air tebu. Nah gitu, jadi mudah-mudahan hilang sakit kepalanya.
0: Sambil membersihkan kulit tebu dengan alat pembersih yang terbuat dari besi yang tajam, Pak Mawardi juga menambahkan bahwa air tebu mengandung antioksidan yang disebut polifenol yang bisa melindungi tubuh dari kerusakan akibat racun di sekitar kita. Pemilihan tebu yang baik menjadi salah satu penentu kualitasnya.
1: Tebu itu kan tebu pilihan, ya cuman ditanam sama orang kampung itu satu rumpun atau dua paling banyak gitu kan. Nah, tapi kalau saya membeli tebu itu saya beli apa? Dipilih. Nah, jadi dipilih yang tua-tua gitu. Kalau yang muda saya nggak mau, karena yang muda itu kurang apanya, zat-zat obat di sana kurang. Nah, itu ciri-cirinya hampir-hampir berbunga. Tuh ada cabang-cabangnya, ada satu atau dua jengkal cabangnya, ada yang diambil. Kalau untuk obat khusus tebu hitam. Nah, kalau yang di

0: mungkin untuk gula merah. Nah, jadi kalau untuk minum-minum harian itu baguslah. Nah, karena dia itu manisnya kurang gitu kan. Tapi tabu ini tidak ada mengganggu manisnya itu sama tubuh. Walaupun orang itu, oh saya darah manis segala macam itu. Tapi dia itu minum tabu, oh, air tebu ini kan, itu tidak jadi masalah. Kecuali air gula bikin, gula apa namanya itu, gula pabrik. Nah itu ya bermasalah. Nah, tapi kalau ini, itu alami.
1: Rasa manis yang alami membuat air tebu menjadi minuman ampuh untuk menghilangkan dahaga di tengah udara yang terik. Apalagi air tebu ini rata-rata dijual seharga Rp4.000 per gelasnya. Cukup murah untuk mendapatkan manfaat yang berlimpah, dan tentu saja pendapatan Pak Muhardi pun juga mengalami peningkatan selama bulan puasa.
0: Alhamdulillah ada peminatnya banyak gitu daripada biasa. Boleh dikatakan 1,5 kali lipat daripada biasa di bulan Ramadan. Lebih meningkat separuh daripada yang hari biasa.
1: Selain air tebu murni, di Ranah Minang juga akan kita temukan perpaduan rasa air tebu dengan campuran kemiri dan daun kacang tujuh curai. Tentu saja kolaborasi ini mendatangkan manfaat yang sangat baik bagi tubuh seperti untuk pencernaan dan paru-paru.
2: Sejak rutin konsumsi air tebu ini lebih fresh dan pencernaan lebih nyaman dan yang pasti murah meriah.
3: Air tebu selain sehat juga banyak manfaatnya. Jadi lebih cepat dahaganya hilang dan lebih berenergi.
1: Nah, tidak ada salahnya memasukkan air tebu ini sebagai menu dalam daftar sajian kali ini. Selain mudah didapat, murah dan kaya manfaat, menu ini juga salah satu cara kita melestarikan warisan kuliner khas Indonesia.

Dan teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu di acara Break Time tadi hari ini. Dan kita masuk ke bagian terakhir teman Pro 2 ya. Album debut Nona Island Girl ini nantinya bakal berisi total 15 lagu. Jadi selain 8 lagu yang muncul dalam speaker Faker The Long Song, ada juga lagu Star, Rollerblade Part 2, ada Word, Hong, Chaser, Nick of Time, dan juga Durian. Waduh. Nah kalau diperhatikan judulnya cukup playful ya. Ada Seafood Diet, ada Party in the Plus 62 sampai ke Durian gitu. Dan dari keseluruhan tracklist ini kelihatannya kalau Nona nggak berusaha bikin satu warna musik yang terlalu serius dan juga seragam kali ya. Tapi mereka justru bermain dengan berbagai berpengaruh musik dan juga elemen budaya Indonesia. Dan kemudian dikemas dengan pendekatan pop yang lebih global lagi. Dan menurut Nona sendiri budaya Indonesia memang selalu menjadi inti dari karya mereka. Dan menurut mereka sendiri, dan menurut aku juga bagian ini menarik banget untuk kita lihat dari perspektif anak muda ya. Karena memang sekarang kita ngomongin identitas Indonesia, bentuknya bisa macam-macam juga. Dan gak harus selalu memakai pakaian tradisional atau menampilkan tarian tradisional secara utuh. Identitas itu bisa muncul dari suara, bahasa, visual, cerita, bahkan hal-hal kecil yang kita temui setiap harinya. Kayak suara gamelan, perkusi ceng-ceng, atau mungkin bahkan bunyi klakson ya, mungkin yang buat kita biasa aja gitu. Dan ketika elemen-elemen itu dibawa ke sebuah karya musik modern, orang dari luar Indonesia itu bisa mengenal suatu yang sangat ini Indonesia banget lewat caranya yang berbeda. Dan tentunya dan mungkin ini yang sedang dilakukan oleh Nona lewat island popnya ya, yaitu mengambil rasa Indonesia kemudian membawanya ke sound yang lebih global. Album Island Girl ini sendiri dijadwalkan rilis 18 September 2006. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa full experience-nya dari konsep island pop mereka, tinggal tunggu album resminya keluar ya. Karena memang kalau dari teaser 13 menitnya aja udah seunik itu, jadi kita penasaran juga nih full albumnya bakal seperti apa gitu. And that's it for our break time today teman Pro 2. Mungkin terus musik kan kita terus berkembang ya, budaya juga terus bergerak, dan ternyata dua hal itu bisa bertemu di satu karya yang sama. So jadi kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Dan itulah informasi yang dapat aku sampaikan di break time. Nanti setelah ini bakal ada Pro 2 Sunset yang bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai ke jam 7 nanti. So jadi kemana-mana, sekali lagi terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Pro 2 RR Bukit Tinggi, dan sekarang udah jadi jam 6 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan udah berada dalam acara Pro 2 Sunset ya, untuk di hari ini di edisi 14 September 2026. Dan untuk hari ini, teman Pro 2, aku bakal ngebahas mengenai manga di dunia itu gak cuma satu, dan kita bakal kenalan dengan beragam jenis dan juga fun fact-nya ya, fun fact di baliknya. Tapi sebelum itu, Pak Prodo, untuk informasi di sore hari ini, tepat pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Nanti kita bakal break terlebih dahulu dan kita akan bergabung dengan Pro 1 RR Bukit Tinggi guna sama-sama kita akan mendengarkan lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran. So, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, tanpa perlu kita langsung bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya. Dan kita tungguin lagu-lagu kamu yang spesial udah aku siapin buat kamu di sore hari ini. Dan kita berlebih dahulu, break terlebih dahulu, dan kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran jelang berkumandang seruan azan maghrib untuk hari ini. Kali ini Quran Surah Al-Baqarah ayat 232 hingga 235 dibacakan Tiara Khairu Zahra dari Man 1, Kota Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Khairu Zahra, saya dari Man 1, Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah dari ayat 232 sampai 235. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.

أو أكننتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم

0: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini tepat pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang masih berada di jalan, mungkin sekarang ya bisa mencari masjid terdekat, dan langsung kami kumandangkan seruan azan maghrib dari RRI Bukittinggi.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah, wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

Halo teman Pro 2, masih di semua buat kepala teman Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya, masih bareng Emil dan juga dalam acara Pro 2 Sunset untuk di hari ini. Dan teman Pro 2 ya, sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan juga jangan lupa untuk makan malam ya teman Pro 2. Dan karena aku barusan banget nih makan malam ya, jadi kayak sekalian nih ngingetin teman-teman Pro 2 untuk makan malam gitu. Dan teman Pro 2, tadi aku kan udah selesai makan malam ya. Bagusnya setelah makan itu biasanya aku nge-dessert nih teman-teman. Dan kalau misalnya dessert, aku biasanya pakai buah-buahan aja, udah simple banget gitu. Atau pencuci mulutnya udah pakai buah gitu. Nah biasanya kalau untuk buah yang kupakai itu biasanya kayak, atau yang kumakan itu kayak pepaya, jeruk, atau mangga. Nah kalau teman Pro 2, kalau misalnya kita dengerin kata mangga ya, yang kebayang mungkin mangga harum manis kali ya, atau mangga golek, atau mangga muda yang biasanya dijadiin bahan rujak. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 kepikiran sebenarnya semua mangga yang ada di dunia itu jenisnya sama atau enggak sih? Jawabannya jelas gak sama teman Pro 2. Mangga yang kita kenal sebenarnya punya banyak banget varietas secara ilmiahnya. Dan tentunya sebagian besar mangga yang dibudidayakan berasal dari satu spesies utama, yaitu Mangifera indica. Itu bahasa kampung akunya teman Pro 2. Tapi dari spesies itu kemudian berkembang ratusan sampai ribuan varietas dengan bentuk, warna, ukuran, rasa, aroma, banyak pokoknya ya. Bahkan teksturnya yang berbeda teman Pro 2. Makanya nih, ada mangga yang kulitnya hijau, ada yang kulitnya kuning sampai kemerahan, ada yang dagingnya super manis, ada yang sedikit asam, ada juga yang teksturnya berserat, dan ada juga yang hampir nggak berserat sama sekali. Jadi kalau misalnya selama ini kita mikir nih, semua mangga ya rasanya mangga-mangga aja, ternyata dunia permanggaan itu luas juga teman Pro 2. Dan yang menariknya teman Pro 2, perbedaan itu ternyata banyak dipengaruhi oleh tempat mangga tersebut dikembangkan atau tumbuh. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi. Nanti kita bahas kenapa sih satu buah mangga itu bisa punya karakter yang berbeda-beda di berbagai negara. Jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Sayang, sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapat cewek atau cowok?
5: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
4: Stunting?
5: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa
5: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
4: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan

0: fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Yeay, lagu Deep Deal dengan Spontan Tanpa Uhuy mengantarkan kita ke jam 6 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman bro dua ya. Ini menarik banget sebenarnya. Di beberapa kebudayaan Asia Selatan, mangga itu bukan sekedar buah untuk dimakan ya. Mangga itu punya nilai budaya dan juga simbolis yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Dan di India sendiri misalnya, mangga itu punya posisi penting dalam tradisi dan juga kehidupan masyarakat. Bahkan bentuk daun mangga ini juga sering digunakan dalam dekorasi dan juga berbagai upacara tradisional. Fun fact lainnya teman pro 2, pohon mangga bisa tumbuh menjadi pohon yang sangat besar dan juga panjang umur kalau misalnya kondisi lingkungannya mendukung ya. Jadi jangan heran kalau ada pohon mangga yang udah berusia puluhan bahkan lebih teman-teman pro 2. Dan satu hal lagi yang bikin mangga makin menarik adalah kemampuan buah ini beradaptasi dengan berbagai wilayah tropis. Itu sebabnya sekarang mangga bisa ditemukan di banyak negara dengan varietas yang punya ciri khasnya masing-masing. Jadi kesimpulannya teman pro 2, kalau ada yang bilang mangga aja, jangan di gabung-gabungin. Technically benar teman pro 2, tapi ternyata enggak sesederhana itu. Ada ratusan bahkan ribuan varietas punya rasa dan juga karakter yang berbeda serta punya perjalanan panjang sampai bisa jadi buah favorit di berbagai belahan dunia. Jadi setelah ini kalau misalnya makan mangga jangan cuma mikir manisnya doang teman pro 2. Coba tebak ini mangga jenis apa ya? Dan kira-kira berasal dari mana? Siapa tahu kamu ternyata lebih ngerti dunia permanggang nih daripada yang kamu kira. So, jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjut lagi. Kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta di acara selanjutnya yaitu Musik Live Chat. So, thank you so much sudah nemenin aku di kali ini di Pro 2 Sunset sama Pro 2 ya. Dan juga jangan lupa makan malam ya buat kalian, sedikit himbauan gitu ya. So, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, teman Pro2, sebelum kita bergabung dengan Pro2 RRI Jakarta, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro2, untuk di sore hari ini yang menjelang malam ya, tim bulu tangkis Indonesia menggelar latihan pertama di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo, dan di hari Senin 14 September 2006. Dan ini merupakan markas dari klub bulu tangkis Jepang, NTT East ya. Dan tujuan latihan ini adalah pengembalian serta pemeliharaan kondisi menjelang berlangsungnya Asian Games 2006 pada 20-29 September 2006. Dan pelatih kepala tunggal putri Imam Tohari mengatakan kondisi atlet sudah sangat bagus sejak mengikuti latihan dari hari pertama. Dan juga Imam menambahkan bahwasanya program pada hari pertama adalah latihan pukulan dan juga pergerakan dengan tempo sedang. And the next, teman Pro2, Disney akan membawa Gravity Falls Lost Legend ke platform Webtoon pada 2027. Jadi pengumuman tersebut disampaikan langsung dalam panel Future of Digital Comics Disney, Marvel, and Webtoon di ajang D23, The Ultimate Disney Fan Event 2026. Jadi kehadiran Lost Legend ini menjadi cara baru bagi penggemar untuk kembali menjelajah dunia Gravity Falls ya. Dan tentunya komik tersebut akan bergabung dengan deretan judul Disney, Marvel, dan juga Star Wars yang hadir dalam format digital di Webtoon. And last not least, teman Pro2, cerita Rakyat Timun Mas diangkat ke layar lebar melalui film animasi dengan judul yang sama nih. Jadi film garapan Andre Pratama bersama studio animasi Imagimata itu sudah merilis official teaser trailer pada 11 September 2026 lalu. Jadi film animasi tersebut juga menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas dengan cara yang berbeda nih, teman Pro2. Jadi ceritanya nggak hanya tentang upaya Timun Mas untuk menghindari kejaran raksasa aja, tetapi juga mengangkat soal keberanian dan juga pilihan hidup. Teman Pro2, itulah ragam informasi yang sudah aku rangkum dalam Pro2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi bareng sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katiara Fendi.
1: Gila,
0: gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Alhamdulillah.
0: Kang Adil, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana, Damang?
2: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adiw ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya?
3: Asli Bandung.
0: Wede.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adiw dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW kesini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda.
0: Beda ya?
2: Banget. Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
2: Karena rapi kan.
0: Okay.
2: Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Serius. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio?
3: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya.
3: Asik. Jadi aku
0: jaga
3: lagi...
0: Jaga studio berarti
3: jaga
0: ya?
3: Jaga studio dong. Gak lagi garap next single juga sih.
0: Wiss, banyaknya berarti masih produksi ya?
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul.
3: Harus produktif juga. Lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa, promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya?
3: Bener banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih.
0: Di titik.
3: Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih.
0: Asik. Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya?
3: Bener banget.
0: Indis ekonomi harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan?
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
2: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ya udah jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
2: Kemudian nyanyi juga sama Kang Adil.
0: Oke.
2: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
3: September ceria ya.
0: Nah, ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih sama ternyata kayak Kang Adil sama Kak Tiara ya. Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya.
0: Kalau kalian masih ini nggak, masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya banget sih.
0: Banget ya.
3: Banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang pikir aku ini nih sibuk banget juga.
0: Oke. Okay.
3: Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga jadi aku kerja juga. Nah itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana, enggak juga gitu. Cuma
0: Ya
2: dinikmati.
0: Tapi ya, energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Berpikir.
0: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti enggak kebayang ya?
2: Enggak.
0: Dulu enggak kebayang.
2: Dipikir pas awal dia kerja di lapangan padel, oh, seru dong bisa main setiap hari ya kan pas udah gitu. Hah. Tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Nah, itu.
2: Itu belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
2: Belum.
0: Penasaran gak Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
3: Jauh pisan dia tadi. Iya,
2: Jakarta,
3: aku di Bandung
0: kan. Oh,
3: beliau ini
0: bisa lah Kang, sekali-kali
3: bisa,
0: mah.
3: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama. Asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
3: Banget enggak sih?
2: Secara industrinya iya, secara chord-nya juga makin banyak. Mm-hmm. Jadi makin kebagi, jadi chord-nya kosong-kosong lagi. Kok curhat
0: jujur banget ya, kayaknya jujur banget
3: kembali
0: ya.
3: Lagi ya. Kembali lagi ya ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini enggak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik enggak gitu kayak Kang Adio gitu. Mungkin lagi ngulik apa gitu.
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke emang dari dulu juga sih ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton gitu Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
0: Oh.
3: Aku lagi seneng banget ini sih binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
0: Serius kan?
3: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh tadinya 7? Tadinya 7.
3: Sekarang menurun jadi 3. Oh. Ada buffy fish owl.
0: Oke.
3: Burung hantu.
0: Burung hantu.
3: Asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh Kang?
3: Oh enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ngeras gitu ya. Oke.
3: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya. Burhan goke. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
2: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi padel. Ini ya, padel. Lagi ngulik recap sales ya?
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar kibora, belajar.
0: Itu, lagi belajar banyak ngitung ya?
2: Banyak ngitung.
0: Oke, okay. Tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya?
2: Betul.
0: Berjudul Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke, okay. Pertama-tama... Kenapa, ini siapa dulu deh Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara, atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik, aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa
0: persisnya.
3: Okay. Lagu lama ini, untuk talent lain, dan aku buatin, ini tuh lagu... Penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
3: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh iya?
3: Tapi di 2025, 2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum ya. Oke. Di sana kita bikin aransemen, jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna. Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah itu pertanyaannya, kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan yaudah deh Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara.
0: Langsung ya.
3: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa. Wah, luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Karena
2: aku dari awal kan Kang Adi nanya, mau gak ini ngisi-ngisi, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak, oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya gitu, jadi kayak ya kenapa tidak gitu.
0: I see, wah jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
3: Lancar banget alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
3: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Produa, jangan geser radio kamu. Masih di Produa FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC, teman Produa Music Live Chat, dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya, yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW, ini tuh dipendekinnya jadi Aku dan Kamu.
1: Ya.
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa, Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan, asik, dititip pesanin ya, asik, sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah
2: sampai
0: akhir nanti.
2: Lagi lagu-lagu Butterfly era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan ya,
1: Butterfly era.
2: Aku dan kamu, semua dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
1: Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu. Aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih, Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen.
0: Aransemen,
1: lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support itu.
0: Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
0: nempel.
2: Hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya lagu ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh, berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya.
2: Vibe-nya.
0: Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, kan? Beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke. Kenapa beda gitu, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga.
1: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
0: Oke.
1: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Taufan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Gas jadi, kan? Langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Oke.
1: Ngebeat gitu.
0: Ngebeat justru ya? Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice.
0: Bener banget. Nice. Jadi memang vibes-nya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Bener banget.
0: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan enggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Kalau secara teknis mungkin itu. Mm-hmm. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Mm-hmm. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa. Susah agak main. Nah, ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya Kang ya? Enggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya itu udah aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh?
1: Kita baking guide.
2: Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin jarak, guide.
1: Jarak gas ya. Oke, ayo kita bungkus katanya.
0: Okay.
1: Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara gak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi makanya jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak, yaudah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat gak ke Tiara mungkin?
2: Cepet banget.
1: Serius, cepet banget.
0: Sejam dua jam enggak, selesai
2: enggak
0: tuh?
2: Dua jam lah ini ya selesai di setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak banget.
0: Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak visi ya betul, dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman produ kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman produ.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
2: 2 month anniversary.
0: Oh yes, 2 month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh kak.
0: 1 minggu ya, langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah
0: gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener banget ya.
0: Gokil.
2: Aku aja kaget. Jadi
0: dan random lagi ya.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh, itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Udah gitu pas akhirnya aku buka-buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak gitu.
0: Tapi
2: menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
0: Universal banget ya.
2: Oh berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman produ kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman produ. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produ seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya, Kang. Ya. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara nggak nih?
1: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
1: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, abis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
1: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
1: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
1: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
1: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
1: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan,
0: Segera dirilis,
1: dan akhirnya merilis.
0: Merilis dan ternyata benar sesuai prediksi.
1: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
2: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak.

0: yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio okay. Ya teman-teman. Wah kita ini kayaknya harus digas nih lagu enak juga nih.
1: Okay.
0: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
1: Resep pisan.
0: Resep pisan. Bandung banget kan.
1: Bandung ya? Banget, Bandung banget.
0: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV. Salah satu stasiun TV.
1: Udah masuk ke FTV ya?
0: Bener banget.
1: Waduh,
0: bener banget.
1: Waduh.
0: Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
1: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
2: Enggak dong, tentunya dari awal aku ya. Kayak, oh iya seru udah.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Cuma seru, let's go seru. Gitu. Iya.
1: Fun. Pas gitu. Udah jadi
2: kayak wah apa nih? Gitu.
1: Ini kocak jadi ya kalau sama Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih kan.
0: Asik.
1: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
0: Boleh,
1: dari
0: silahkan.
1: Dari teman Pro 2 dan juga Adi Luisius.
0: Adi Wave.
1: Adi Wave. Oke. Okay. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Adi for U katanya hai gitu. Terus
0: hai juga.
1: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi udah niatan enggak buat MV aku dan kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada nggak niatan MV?
0: Oke. Okay. Gitu? Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
1: Oke.
0: Okay. Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
1: Oke. Okay.
0: Udah ada.
1: Udah ada niatan untuk MV ya.
0: Udah ada.
1: Tinggal syuting berarti.
0: Bener banget.
1: Waduh.
0: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada. Kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
1: Nah itu, kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca, katanya, apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
0: Oke. Okay.
1: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong.
0: Aku cerita ya.
1: Boleh.
0: Dikit,
1: boleh. Silakan.
0: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
1: Oke.
0: Okay. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
1: Oke. Okay.
0: Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah. Waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
1: Oke.
0: Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
1: Oh, oke. Okay.
0: Oliver Nicole.
1: Oke. Okay.
0: Ya, waktu itu Kak, oke, okay, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole okay. Ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu
1: okay.
0: Katanya. Itu okay. Sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
1: Waduh.
0: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya, Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen okay. Tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih okay. Dari film. Belum ada teman-teman ya. Ada. Jadi sabar dulu aja. Kita coba dirembukin dulu.
1: Betul.
0: Karena aku juga enggak mau kayak PHP gitu kan.
1: Benar.
0: Kasian kan ini teman-teman di sini fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku enggak mau jadi PHP juga.
1: Okay.
0: Jadi kita coba berjuang.
1: Aku betul. Gak mau, masih diusahain ya.
0: Bener, enggak mau ngejanjiin. Aku enggak mau.
1: Benar. Oke, okay. Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih Aca nih tetap diusahakan ya sama Kang Adi ya.
0: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
1: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita gak tahu.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya, tapi gak berani garansi okay. Gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya, Facan yang di bawah
0: silakan.
1: Tuh.
0: Serang gitu. Tuh, serang tuh.
1: Serang tuh.

0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang. Ada dari Lara nih.
1: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Oh
2: wow, bagus ya pertanyaannya. Ya pertanyaan
0: deep sekali, ya. Deep sekali. Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
2: Oke. Okay. Gimana ya? Mungkin kita cerita soal perjalanan karir
0: boleh.
2: Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya ya, karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
2: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
2: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung, ya jalan bareng sama The Groove. Akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove. Tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu. Dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun
0: 16 tahunan ya kurang
2: 16
0: lebih.
2: Tahun ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
2: belum
0: adalah
2: lah, belum.
0: Proses masih, menuju puncak.
2: Betul, benar, kita masih terus akan naik gitu. Dan mudah-mudahan proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Ngos-ngosan ya.
2: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke,
2: gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak fun tracking aja gitu. Jalan-jalan sambil
2: slow.
0: Nyanyi gitu.
2: Kita
0: ya.
2: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio?
1: Aku persis banget sama Tiara ya. Okay. Yang tadi Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya. Padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku
0: sangat
1: banget.
0: Sangat berliku.
1: Sangat berdarah-berdarah ya. Katiar ya, berdarah-darah banget tuh. Berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu. Hampir berapa tuh? 17-18 tahun berarti ya. Hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui.
0: Oke.
1: Yang orang lain pun enggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
1: Bener banget.
0: Gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak
2: pasti
0: banget
2: adalah.
0: Ya.
1: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
1: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas? Oh, pelajaran boleh tuh.
1: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
1: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
1: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain.
0: Oke.
1: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Asik. Okay. Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
2: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Oke, keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
2: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
2: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah.
2: Bersyukur.
0: Udah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
2: Bersyukur.
0: Gitu, oke. Teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adil?
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Aku, satu lagi respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufatnik, Moonik buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman Pro 2 di seluruh stream platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman Pro 2 dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Alanda Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Uut di Rehat Malam hari ini, edisi 14 September 2026, teman-teman Pro 2. Wow, lama kali ya rasanya kita gak ketemu di Rehat Malam, teman-teman Pro 2. Emang iya sih, karena sempat skip Uut satu kali ya di Rehat Malam kemarin. Tapi gak apa-apa, senang banget sekarang Uut bisa mengisi lagi nih ruang dengar kamu di malam-malam ini. Apalagi sekarang hari Senin juga ya kan, teman-teman Pro 2. Jadi gimana nih Senin kalian? Apakah kalian udah tantrum hari ini? Karena Senin ya kan, biasanya Senin tuh banyak aja lah gedebak-gedebuknya ya. Hal-hal yang di luar Nurul tuh banyak banget hari Senin gitu. Mungkin karena juga awal mula dari minggu ya gitu, maksudnya kayak weekdays gitu kan. Nah emang jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang gak terduga gitu terjadi di hari Senin yang di luar planning kita. And anyway teman-teman Pro 2, daripada kamu sibuk tantrum ya, ya udah sini Uut tenangin dulu ya di Rehat Malam, tentunya bakal nemenin kamu dalam 4 jam ke depan. Tentunya Uut bakal puterin lagu-lagu yang pastinya bakal ngeboost mood kamu buat malam hari ini ya. Barusan ada Teh Hijau dari Tulus. Tapi konon katanya teman-teman Pro 2, kalau kamu tuh lagi apa ya, lagi stres gitu, lagi banyak pikiran, katanya sih kalau minum teh itu bisa menenangkan gitu ya. Mungkin kamu bisa coba minum teh apa aja, teh hijau beneran gitu, atau teh biasa, atau matcha mungkin ya kan, sebagai self reward nih buat kamu di tengah bulan ini ya, masih ada juga self reward, gak apa-apa deh ya. Nah teman-teman Pro 2, sambil nemenin kamu istirahat atau ada yang mau self reward juga, nah di sini Uut bakal nemenin kamu dengan berbagai macam program ya di Rehat Malam malam hari ini. Dimulai dari pukul 8 sampai ke pukul 9 kita bakal ada sejarah dalam seminggu. Kemudian kita bakal lanjut lagi di story of the day teman-teman Pro 2 sampai ke jam 11 malam, dan nanti terakhir bakal ada jazz music yang bakal nemenin kamu di pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah kira-kira kita bakal ngobrolin apa nih di sejarah dalam seminggu buat kali ini teman-teman Pro 2 ya, pastinya kita bakal ngobrolin seputar dengan peristiwa sejarah yang terjadi dari tanggal 14 September sampai dengan tanggal 20 September, teman-teman Pro 2. Kira-kira bakal ada rentetan peristiwa sejarah apa aja yang terjadi dalam satu minggu ini? Nanti kita bakal bahas, teman-teman Pro 2, setelah satu lagu dari Wisnu Santika dan juga Nuka dengan Pesan Rindu.

0: Aksesibilitas bukan hanya soal fasilitas, tapi tentang bagaimana kita membuka ruang yang setara untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Seringkali, hal sederhana seperti jalan tanpa tangga atau teks yang mudah dibaca bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, yang lebih penting dari itu adalah empati, yakni kemampuan untuk memahami pengalaman orang lain tanpa harus mengalaminya sendiri. Dengan empati, kita bisa lebih peka terhadap tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas di lingkungan sekitar. Ketika aksesibilitas dan empati berjalan beriringan, maka inklusi bukan lagi sekedar wacana, tapi menjadi kenyataan. Pada akhirnya, dunia yang lebih ramah adalah dunia yang memberi kesempatan yang sama bagi setiap manusia tanpa terkecuali.
1: Tas kulit cantik di bahu temanmu, sepatu kain unik yang dipakai tetanggamu, atau keripik renyah di meja kerjamu. Kadang kita lupa, semua itu lahir dari tangan-tangan kreatif warga di sekitar kita. Saat kita memilih membeli produk kreatif lokal, kita bukan cuma membeli sebuah barang. Kita sedang membantu seorang ibu menyekolahkan anaknya dan mendukung anak muda terus berkarya. Banggalah memakai produk lokal. Beli dari tetangga, majukan ekonomi daerah kita bersama. Cintai produk lokal, banggakan karya kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masih di Sejarah Dalam Seminggu buat malam hari ini. Kita di pukul 20:22 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin sejarah, kita pastinya bakal ngobrolin tanggalnya juga ya kan. Nah, jadi sekarang mending kalian lihat kalender dulu dari tanggal 14 sampai 20 September. Nah, ternyata dalam rentang satu minggu ini, itu ada beberapa peristiwa dunia yang cukup besar, dan kalau kita ngomongin efeknya, ini bahkan masih kerasa sampai sekarang, teman-teman Pro 2. Ya, namanya hal-hal yang terjadi di hari ini itu pasti terbentuk dari hal-hal yang terjadi di masa lampau alias sejarah, ya kan? Kita mulai dari tanggal 14 September tahun 1960. Nih, di tanggal ini itu ada Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC, itu resmi didiriin di Baghdad, Irak ya. Dan awalnya itu ada 5 negara pendiri, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan juga ada Venezuela. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengoordinasikan kebijakan negara-negara penghasil minyak, teman Pro 2. Karena waktu itu minyak ini udah menjadi komoditas yang sangat penting ya dalam ekonomi dunia gitu. Nah, kalau kita pikir-pikir sekarang, minyak kan emang udah penting banget ya kan. Karena memang bukan cuma urusan kendaraan bisa jalan atau enggak aja nih sama minyak ini. Tapi harga minyak ini juga nanti bakal berpengaruh ke biaya transportasi, kemudian industri ya kan, sampai ke harga barang. Jadi misalnya kalau banyak nih orang-orang yang protes gitu, yang demo ya kan, harga BBM naik, terus kita mikir kayak apa sih, kan BBM yang naik, emang kenapa? Nah, itu saling ketergantungan, teman-teman Pro 2, antara harga minyak dengan harga-harga yang ada di pasar gitu, kayak ya harga-harga barang gitu ya kan, sampai ke biaya transportasi pun juga gitu. Bayangin aja kalau harga minyak naik, otomatis secara pendistribusiannya kan pakai kendaraan gitu ya, kendaraan kan butuh minyak gitu, jadi memang saling mempengaruhi gitu. Nah, makanya berdirinya OPEC ini kemudian punya pengaruh yang besar terhadap ekonomi dan politik dunia. Bahkan waktu terjadi perubahan produksi atau harga minyak, itu dampaknya bisa kerasa sampai ke negara yang sebenarnya bukan anggota OPEC kayak gitu. Jadi di tanggal 14 September itu bukan sekedar tanggal biasa aja, teman-teman Pro 2, tapi memang ada satu organisasi yang lahir, kemudian punya pengaruh besar terhadap salah satu komoditas paling penting di dunia. Minyak emang penting banget ya, sepenting itu, kayak bayangin aja. Kemarin kan sempat ada kelangkaan BBM itu kan, wah, kalang kabut beneran ya kan, sampai pada kayak panic buying gitu, sampai ada yang beli minyak berderijan-derijan kayak gitu ya kan. Memang minyak itu sepenting itu, teman-teman Pro 2 ya. Dan tentunya di tanggal 14 September ini kita diingatkan kembali ya kalau memang ada organisasi yang lahir dan kemudian punya pengaruh besar ya. Nah, 2 hari kemudian kita mundur jauh lagi. Kalau tadi kan di tahun 1960, sekarang makin jauh kita mundurnya ya, ke tahun 1620. Nah, ini ada satu kapal yang berangkat dari Inggris menuju Amerika Utara, namanya Mayflower. Mayflower ya. Kalau tadi kan OPEC udah berhubungan sama minyak dan ekonomi dunia. Nah, sekarang kita bakal pindah ke cerita perjalanan manusia, teman-teman Pro 2. Kira-kira apa nih, berkaitan sama evolusi manusia atau gimana ya? Nah, perjalanan Mayflower ini nantinya jadi salah satu bagian penting dari sejarah awal Amerika, teman-teman Pro 2. Ya, biar kamu nanti makin tahu ya dan makin paham nih tentang sejarah-sejarah yang terjadi di dunia ini, teman-teman Pro 2, nggak ada salahnya buat kamu pantengin terus Sejarah Dalam Seminggu malam ini. Ya, tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan sejarah-sejarah yang terjadi di dunia dalam satu minggu ke depan. Ya, tadi udah ada OPEC, sekarang ada Mayflower. Jadi dengerin terus ya, teman-teman Pro 2, kita di Sejarah Dalam Seminggu, biar kamu nanti nih ya, yang anak-anak SMA belajar sejarah, terus sama dengerin Uwet siaran di Sejarah Dalam Seminggu, kamu gak remedi lagi sejarahnya ya kan, biar ingat terus nih. Wah, kemarin Kak Uwet ngobrolin ini, di tanggal segini ada peristiwa ini, biar gak remedi ya kan, kayak lagunya Tulus nih. Jadi langsung aja lah kita puterin ya, ada Tulus dengan Remedi, teman-teman Pro 2. Dan nanti kita bakal balik lagi ngobrolin seputar dengan peristiwa sejarah dalam seminggu ke depan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Enjoy Remedy dari Tulus.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Ketika ke pasar atau minimarket, apa hal yang tidak boleh ketinggalan? Dompet? Jelas. Catatan belanja? Pasti. Tapi jangan lupa, bawa juga kantong belanja sendiri. Kantong plastik sekali pakai butuh ratusan tahun untuk terurai di tanah dan laut kita. Dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah, kita sudah mengurangi ribuan sampah plastik setiap tahunnya. Yuk buat kebiasaan baru, gaya hidup ramah lingkungan. Bawa kantong belanjamu sendiri mulai hari ini.
2: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

suara dalam kepala ya teman-teman Pro2 dari Noah sama Ramen Girl. Nah, gimana nih suara-suara dalam kepala kamu di pukul 20-an ini ya, lebih tepatnya di jam 8:30 ini udah mulai ribut apa gimana nih? Biasanya kalau suara-suara dalam kepala tuh ributnya udah tengah malam gak sih teman-teman Pro2? Kayak udah di jam 10:30, jam 11, ya kan, 11 malam gitu. Nah, puncaknya nih jam 12, jam 1. Nah, itu suara dalam kepala tuh kayak, wah, ribut parah. Parah banget ya. Tapi teman-teman Pro2, buat kamu nih yang ngerasa kayak, apa sih, Wood kok kurang semangat banget nih siarnya malam ini. Bukannya kurang semangat ya teman-teman Pro2, tapi aduh, sakit tenggorokan. Karena memang nih, mungkin teman-teman Pro2 yang ada di Bukit Tinggi, yang sering beraktivitas outdoor, nah pasti tahu banget sekarang kondisi kabut asapnya itu makin parah ya, makin berasa banget gitu. Dan juga banyak orang-orang yang mengalami hal serupa kayak sakit tenggorokan, batuk. Nah, jadi kalau lo terlalu semangat, nah takutnya nggak bisa ngomong dengan sempurna ya kan, nanti batuk-batuk. Jadi kita kalem-kalem aja lah ya, jadi cewek-cewek kalem dulu buat beberapa hari ini. Nah, teman-teman Pro2, ngomongin suara dalam kepala ya. Ya, kita sebagai anak muda kalau overthinking itu wajar-wajar aja sih sebenarnya, ya kan? Tapi jangan keseringan juga, teman-teman Pro2. Kalau misalnya kamu lagi overthinking gitu ya kan, terus kepikiran yang aneh-aneh gitu, nah coba dialihkan aja ke hal-hal lainnya teman-teman Pro2, karena banyak banget hal-hal positif yang bisa kita pikirkan gitu ya kan. Atau bisa dialihkan dengan membaca buku gitu, atau dengerin Wood siaran ya kan. Karena kalau dengerin Wood siaran, nah itu ada ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan gitu. Apalagi kayak kita ngomongin sejarah ya kan. Kayak di sejarah dalam seminggu ini nih. Ya, tadi kan kita udah ngobrolin seputar dengan OPEC. Tadi udah sempat Wood spill juga, next itu bakal ada Mayflower. Mayflower ini menjadi satu bagian penting dari sejarah awalnya Amerika. Nah, kenapa gitu teman-teman Pro2? Karena di tanggal 16 September tahun 1620, ini kapal Mayflower itu berangkat dari yang namanya daerahnya Plymouth, Inggris. Nah, kapal ini jugu-jugu-jugu-jug menuju ke Amerika Utara gitu. Nah, di dalam kapal ini ada sekitar 100 penumpang ya kan, termasuk kelompok yang kemudian dikenal dengan namanya Pilgrims. Nah, mereka ini melakukan perjalanan panjang ya, melintasi Atlantik dengan tujuan mencari tempat untuk membangun kehidupan baru gitu ya. Tapi mereka bukan lari dari kenyataan ya, karena orang dulu emang banyak aja itu kayak mencari sesuatu gitu. Nah, rencananya mereka itu menuju wilayah Virginia, tapi ternyata perjalanannya gak sesuai dengan rencana teman-teman Pro2. Mereka ini akhirnya datang di kawasan yang namanya Cape Cod ya, di bulan November 1620. Nah, yang menarik teman-teman Pro2, karena mereka mendarat di luar wilayah tujuan awal, mereka ini membuat sebuah kesepakatan untuk mengatur kehidupan bersama gitu ya kan. Nah, dokumen ini dikenal sebagai Mayflower Compact namanya. Nah, perjalanan Mayflower ini kemudian menjadi bagian dari sejarah awal kolonialisme Eropa di Amerika Utara. Tapi tentunya ceritanya nggak sesederhana kisah para pendatang yang mencari kehidupan baru ya teman Pro2. Karena kedatangan kolonial ini juga membawa perubahan besar bagi masyarakat yang namanya indigenous, yang udah lebih dulu tinggal di sana gitu. Nah, kemudian sehari setelahnya di tanggal 17 September 1787, ada peristiwa besar lainnya di Amerika ya. Kita udah gak Mayflower lagi, kita udah pindah ke peristiwa berikutnya. Nah, para delegasi Constitutional Convention itu menandatangani konstitusi Amerika Serikat di Philadelphia. Nah, konstitusi inilah yang menjadi dasar sistem pemerintahan federal Amerika Serikat. Kalau ditanya proses pembuatannya, nah ini tentunya penuh perdebatan ya teman-teman Pro2, dan banyak kompromi juga. Jadi bukan cerita yang semuanya langsung sepakat gitu, kita menandatangani Constitutional Convention gitu. Nah, menariknya dua tanggal ini punya hubungan dalam sejarah Amerika. Yang satu menggambarkan kedatangan kelompok pendatang Eropa. Nah, yang satunya lagi itu menunjukkan gimana negara yang kemudian terbentuk mulai menyusun sistem pemerintahannya kayak gitu ya kan. Jadi kayak saling berkaitan gitu teman-teman Pro2. Nah, tapi kita belum selesai. Di tanggal 19 dan 20 September nanti juga ada dua peristiwa yang ceritanya beda lagi nih teman-teman Pro2. Satu berkaitan dengan hak politik perempuan, dan satunya lagi itu related ke dunia olahraga dan juga sempat bikin heboh dunia teman-teman Pro2. Kira-kira bakal ada apa nih ya
Di peristiwa selanjutnya, nah mungkin boleh dirasa-rasa dulu ya, kira-kira ada apa nih, atau di searching-searching dulu di Google, kira-kira next Uut bakal bahas tentang peristiwa sejarah apa dulu nih ya, boleh dirasa-rasa dulu. Kayak lagunya Selena Gomez nih dengan Filmi teman-teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu dalam beberapa menit ke depan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saat kita memutar kran dengan leluasa, di tempat lain ada saudara kita yang harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk menimba seliter air bersih. Air bersih bukan milik kita seorang. Setiap tetes yang kita biarkan terbuang sia-sia saat menggosok gigi, mencuci kendaraan, atau membiarkan kran bocor adalah hak orang lain yang terbuang. Bijaklah menggunakan air. Matikan kran saat tidak digunakan. Hemat air hari ini. Amankan masa depan bersama.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
2: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Semoga sembuh teman-teman Pro 2 dari Eat Gita featuring dengan Ezra Mandira ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi kurang sehat kayak Uut nih ya kan. Ada yang batuk, terus ada yang pilek gitu ya. Karena juga kondisi cuaca kita kayak gini nih teman-teman Pro 2, enggak ada hujan, terus ada kabut asap juga ya. Semoga sembuh deh teman-teman Pro 2 ya. Biar kita gak kelamaan nih ngerasain sakit kayak gini. Karena jujur gak enak banget sakit kayak gini teman-teman Pro 2. Ini tuh bukan demam ya, tapi kayak pokoknya pilek, batuk, sakit tenggorokan tuh kayak sakit banget, nyiksa banget sakitnya gitu kan. Kayak gak bisa nelan gitu. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang sakit ya, sakit apapun deh, semoga yang sakit hati juga nih doain ya. Semoga cepat sembuh ya, cepat diberikan kesembuhan teman-teman Pro 2 buat kita semuanya. Kita lanjut lagi di sejarah dalam seminggu ya. Tadi kan kita udah ada beberapa rentetan peristiwa sejarah ya kan. Mulai dari delegasi Constitutional Convention, kemudian juga ada Mayflower ya kan. Terus juga ada pendirian OPEC tadi. Nah, kita lanjut nih. Ada dua tanggal lagi ya teman-teman Pro 2, di tanggal 19 dan 20 September. Ini kita ke tanggal 19 dulu, di tahun 1893 ya. Ada satu momen yang penting dalam sejarah demokrasi dunia yang terjadi di Selandia Baru, teman-teman Pro 2. Nah, di tanggal ini, itu ada Electoral Act yang ditandatangani dan perempuan di Selandia Baru itu mendapatkan hak untuk memilih dalam pemilihan parlemen gitu. Nah, Selandia Baru itu kemudian dikenal sebagai negara dengan pemerintahan sendiri pertama di dunia yang memberikan hak pilih kepada perempuan gitu. Wah, baru tahu ya ternyata di Selandia Baru tuh perempuan nggak bisa milih parlemen gitu. Memang nggak dibolehin gitu ya mungkin ya. Dan perjuangan ini tuh nggak datang tiba-tiba teman-teman Pro 2. Ada aktivis ya, kayaknya ini namanya Kate Shepard, bersama dengan kelompok perempuan lainnya. Nah, ini mereka udah bertahun-tahun nih untuk mendorong perubahan ini gitu, termasuk melalui pengumpulan petisi. Tapi udah lama banget ya, udah tahun 1800-an gitu. Nah, sekarang kita mungkin ngerasa kayak hak untuk memilih itu sesuatu yang biasa ya kan, nggak mengenal gender laki-laki atau perempuan, itu semuanya bisa gitu. Tapi di akhir abad ke-19, perempuan di banyak negara itu belum punya hak politik kayak sekarang gitu ya. Jadi mungkin yang kita anggap biasa di saat ini, nah dulu tuh kayak sesuatu yang diperjuangkan banget teman-teman Pro 2 ya, kayak Electoral Act ini. Nah, kemudian dari tanggal 19 kita pindah ke tanggal 20 ya. Ini last nih, peristiwa sejarah terakhir yang bakal kita bahas di sejarah dalam seminggu buat malam hari ini. Nah, di tanggal 20 September tahun 1973 teman Pro 2, itu ada pertandingan tenis ya, yang sampai sekarang itu dikenal dengan nama Battle of the Sexes. Nah, petenis perempuan itu Billie Jean King berhadapan dengan mantan juara tenis dunia namanya Bobby Riggs, yang waktu itu usianya udah cukup lumayan berumur ya, ada 55 tahun gitu. Nah, pertandingan ini itu bukan sekedar soal tenis aja, karena waktu itu Riggs dikenal dengan pandangan bahwa tenis perempuan tuh lebih rendah dibandingkan sama tenis laki-laki kayak gitu. Nah, King di sini menerima tantangannya dan akhirnya menang 3 set langsung. Tuh, rasain ya kan, kayak siapa suruh ngerendahin perempuan gitu. Nah, pertandingan ini kemudian menjadi simbol perdebatan tentang kesetaraan perempuan dalam olahraga, teman Pro 2. Bahkan penontonnya bukan cuma yang hadir di stadion, tapi jutaan orang lain dari berbagai negara yang menyaksikan lewat televisi pun juga ngeliat gitu ya kan. Jadi udah banyak nih peristiwa sejarah ya yang udah Uut spill buat kamu teman-teman Pro 2. Ada dari tanggal 14 sampai 20 September ya kan, kita udah tahu nih berbagai cerita yang beda banget. Ada yang tentang minyak, ada perjalanan laut, lahirnya konstitusi ya kan, sampai hak pilih perempuan, bahkan sampai ke pertandingan tenis yang masih relate ke hak perempuan juga teman-teman Pro 2. Dan dari semuanya kita bisa lihat satu hal ya, kalau sejarah dunia itu nggak cuma tentang perang atau raja-raja aja ya kan. Mungkin kalau ada yang mikirin kayak, wah bahas sejarah lagi nih, ini kayaknya bahas tentang kerajaan-kerajaan atau perang-perang mana lagi gitu. Enggak ya, karena enggak cuma tentang itu aja sejarah.
banyak hal-hal yang kita anggap normal sekarang tuh ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman berdua sekarang ada yang suka main tenis, yang perempuan-perempuan. Nah, dulu tuh nggak kayak gitu. Dulu tuh tenis perempuan tuh dianggap lebih rendah ya, kayak ceritanya si Billie Jean King tadi gitu. Nah, itu udah teman-teman berdua ya, obrolan kita di sejarah dalam seminggu buat malam hari ini. Karena gak kerasa juga udah hampir 57 menit nih buat temenin kamu di sejarah dalam seminggu. Dan tentunya ini udah akhir dari program ini. Nanti kita ketemu lagi di program berikutnya. Ada Story of the Day yang bakal nemenin kamu dari pukul 21 sampai ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi buat bakal puterin dulu satu lagu dari Marion Jola, teman-teman berdua, dengan Aku Takdirmu.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

0: Balik lagi teman-teman Prodway, kita masih di 9.8 Prodway Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, dan masih ada Uut di sini ya yang bakal temenin malam Senin kamu nih. Senin malam sih lebih tepatnya, kalau malam Senin kan kemarin ya. Senin malam alias malam Selasa. Waduh. Alhamdulillah ya teman-teman Prodway, enggak kerasa nih Seninnya udah mau habis aja ya, besok mau menyambut Selasa lagi gitu. Dan biasanya teman-teman Prodway di hari Senin ini tuh banyak ya hal-hal yang dar-dar-dor gitu. Karena kan kita di hari Minggu itu libur, apalagi kalau liburnya udah dari hari Jumat. Karena kan ada beberapa instansi ya, orang-orang yang kerja tuh yang Jumatnya udah WFH sih? Pokoknya kerjanya gak di kantor ya, gak di tempat kerja gitu ya. Maklum ya teman-teman Prodway, Wood kan penyiar, jadi gak tahu nih WFA apa WFH gitu. Pokoknya gak harus dari kantor kerjanya gitu. 3 hari ya kan gak ke kantor gitu. Ini yang kerja-kerja aja ya. Ya pastinya banyak deadline-deadline. Biasanya Senin tuh udah kayak tiba-tiba banyak aja nih ya kalang kabutnya gitu di hari Senin gitu. Tapi yang sekolah, yang kuliah tuh biasanya juga banyak banget hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi kita biasanya hari Senin gitu ya kan. Entah itu bikin lupa bikin tugas gitu kan, lupa ada presentasi segala macam. Nah, kalau anak-anak SD tuh biasanya lupa nih ngasih tahu orang tua kalau ada PR gitu kan, atau ada hal-hal yang di request guru untuk dibawa gitu ke sekolah hari Seninnya. Itu biasanya banyak ya yang terjadi kayak gitu. Pengalaman ya soalnya. Ya, tadinya dengan hal-hal kayak gitu teman-teman Prodway kita sering sering adanya konflik gitu ya sama orang-orang, konflik ringan lah ya, entah sama orang tua, sama teman, sama rekan kerja di kantor gitu ya kan. Nah, jadi kalau udah saling memaafkan belum ya malam ini? Misalnya kalau ada tadi cekcok nih sama orang di kantor, di sekolah, di kampus gitu, chat dulu malam ini ya kan, karena gak mungkin masalah dibawa tidur. Nah teman-teman Prodway, ngobrolin seputar dengan hari Senin ya. Di story of the day malam ini kita bakal ngobrolin seputar dengan apa aja sih yang udah bikin kalian tantrum di hari Senin ini. Kalau Uut apa ya tadi ya? Gak ada sih Uut, karena Uut siaran malam ya hari ini, jadi gak ada yang perlu dirisaukan gitu ya. Kalau ditantrumin sih tadi gak ada ya kalau tantrum. Oh ada ternyata teman-teman Prodway. Tadi Uut mau pergi keluar ya kan, terus nih di depan rumah Uut tuh orang lagi ngaspal jalan ya kan. Itu cuma satu-satunya jalan yang bisa Uut lewatin gitu, Uut lewatin untuk menempuh dunia luar. Tapi malah di aspal, dan itu lama banget. Dan Uut tuh mau keluar, mau janjian sama temen, ya udah janjian gitu kan. Tapi jadinya kayak, aduh kenapa sih harus ngaspal dulu gitu. Padahal ya bukan salah orang yang tukang aspalnya sih, lebih ke salah Uutnya aja. Kenapa gak tahu gitu, gak menyentuh dunia luar dulu sebelum mau pergi keluar ya kan. Itu aja sih yang bikin tantrum gitu. Ya udah itu aja sih. Kalau teman-teman Prodway apa nih yang bikin tantrum di hari Senin ini ya? Gak tantrum-tantrum amat gak apa-apa lah ya, tapi setidaknya emosi yang kalian rasakan tadi tuh bisa disalurkan lewat cerita Uut malam hari ini di story of the day. Oke? Okay? Karena Uut bakal temenin kalian semua teman-teman Prodway di story of the day 2 jam. Lumayan banget ya untuk menyalurkan ketantruman kalian di hari Senin ini. Ya jadi boleh, kalau misalnya mau cerita boleh banget, Uut open banget malam hari ini. Terus juga kalau misalnya mau request juga boleh banget teman-teman Prodway ya. Boleh banget request, boleh langsung ke Instagramnya Prodway atau ke WhatsApp ya di 08 11 66 99 480. Ya teman-teman Prodway, sambil kita nungguin ya cerita-cerita di story of the day buat malam hari ini, tentunya Uut bakal puterin lagu-lagu pilihan buat temenin kamu di malam hari ini, di malam Selasa ya, Senin malam ini. Semoga bisa nge-boost your mood ya for tonight setelah dengan hara-huru hari Senin ini. Bakal ada Sal Priyadi ya dari planet yang lain. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 Prodway Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Aina. Ha, nanti tuh hai ya, berber. Nokok, bye. Bye, bye. Ini, berber. Aaaaaah.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Kamu Prodia FM. Di era sekarang, generasi muda punya peran penting dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Moderasi beragama menjadi kunci agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik, tapi justru jadi kekuatan. Anak muda dituntut untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, apalagi di media sosial. Sikap saling menghargai antar keyakinan perlu dibangun sejak dini dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama juga mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dan tetap menghormati orang lain. Dengan begitu, tercipta lingkungan yang damai, aman, dan nyaman untuk semuanya. Generasi muda yang toleran adalah fondasi kuat bagi masa depan bangsa yang harmonis.

0: Ci, ke mall yuk.
1: Yuk, pulang sekolah ya.
0: Jaket ini bagus ya, Ci. Tapi mahal.
1: Iya, bagus, Ra. Mahal, tapi kan worth it buat dibeli.
0: Iya sih, tapi gak sampai budgetnya nih. Gimana ya?
1: Ya udah, jangan dulu. Nanti aja kalau udah ada.
0: Tapi aku suka. Gimana dong?
1: Udah, nanti aja.
0: Gak apa-apa deh. Beli sekarang aja. Pakai aja uang sekolah ini dulu. Nanti minta mama lagi.
1: Ya ampun Rin, jangan gitu dong. Itu namanya korupsi loh.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan jaketnya kebeli.
2: Kita anak muda adalah masa depan bangsa. Pahami bahwa korupsi dihilangkan dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Stop korupsi, mulai dari diri kita sendiri.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 masih di Story of the Day, tentunya masih bareng Uut ya. Kita udah hampir di jam 9:30 malam aja nih, teman-teman Pro 2. Emang gak kerasa ya kalau muterin lagu-lagu favorit kamu tuh, emang waktu tuh berjalannya gak kerasa gitu ya kan. Tiba-tiba udah 9:30, nanti tiba-tiba udah jam 11 ya kan, tiba-tiba udah selesai buat siaran. Aduh, emang cepet banget teman-teman Pro 2. Tapi gak apa-apa lah ya, kita manfaatin aja nih waktu yang emang kerasa super duper cepat ini dengan ngobrolin ketantruman kalian nih di hari Senin ini ya. Tadi Uut yang ngasih tahu kalau Uut tuh tantrum kenapa ya kan. Sebenarnya nggak salah sih, itu memang salahnya Uut aja ya kan. Nah, kalian apa nih teman-teman Pro 2 yang udah bikin kalian tantrum hari ini? Tapi biasanya kalau yang bikin tantrum tuh banyak ya teman-teman Pro 2. Sebenarnya nggak cuma hari Senin aja, cuma kan Senin tuh identik sama kayak orang-orang tuh kayak ngeluh di hari Minggunya, aduh besok Senin lagi gitu ya. Jadi seakan-akan Senin ini jahat banget gitu loh. Tapi kalau penyebab tantrum orang-orang dari Senin tuh banyak banget sih teman-teman Pro 2. Nah, salah satunya nih kalau kita boleh cari tahu ya apa aja penyebab ketantruman anak-anak Gen Z nih kalau dari Senin. Nah, itu biasanya karena weekendnya kerasa bentar banget gitu ya kan. Rasanya tuh baru libur tapi udah masuk lagi aja ya. Itu bisa masuk sekolah, bisa masuk kerja ya kan. Kayak tiba-tiba udah masuk aja gitu. Nah, ini emang yang paling klasik banget ya penyebab ketantruman orang-orang di hari Senin. Emang kerasanya kayak, ih rasanya aku baru libur kok udah masuk lagi aja gitu ya kan. Kayak bahkan ada meme-nya yang bilang hari Minggu tuh cuma sampai jam 12 siang kan, kalau udah lewat dari itu tuh udah pra hari Senin ya. Gitu ya, karena emang kalau udah mau datang Senin itu berarti kita harus kembali ke rutinitas gitu kan, ke aktivitas. Mungkin di weekend itu kita bisa skip ya, bisa kayak melarikan diri gitu ya dari kenyataan. Tapi pas datang Senin itu kayak aduh harus datang lagi kenyataan ini gitu. Terus juga teman-teman Pro 2, biasanya kalau kita udah kembali ke rutinitas, nah otak kita tuh kayak everyday gitu, every single day itu otak kita tuh bekerja gitu ya kan. Even kita udah pulang sekalipun dari kerja, dari kantor gitu, dari kampus, dari sekolah ya, even kita udah di rumah sekalipun otak kita masih mikir juga gitu ya kan, besok deadline apa lagi gitu ya kan. Kayak waktu santainya tuh gak sebanyak waktu weekend gitu. Makanya banyak nih orang-orang yang udah mau menyambut Senin atau yang udah di hari Senin itu udah banyak yang moodnya itu kayak udah, aduh dibilang bad mood gak bad mood sih sebenarnya gitu, emang lagi Monday blues aja. Jadi gak cuma ada baby blues ya teman-teman Pro 2, Monday blues pun juga ada gitu ya kan. Itu sih yang Uut lihat kebanyakan dari lingkungan di sekitar Uut, ngerasanya kenapa sih banyak yang tantrum, yang bad mood gitu dari Senin. Yaitu karena ngerasa weekendnya sebentar doang, apalagi yang liburnya cuma hari Minggu. Kayak bayangin, Minggu doang, cuma 24 jam aja tuh udah, udah besoknya Senin, kerja lagi sampai Sabtu ya kan, 6 hari itu libur cuma sehari, kayak enggak apple to apple. Jadi boleh dong Bapak Ibu yang kerja yang di bagian Dinas Ketenagakerjaan, mungkin boleh lah ya dibikin peraturan libur satu minggu semua sama rata ya kan. Asik juga kayaknya tuh teman-teman Pro 2, oke? Itu sih salah satunya ya penyebab ketantruman anak-anak muda gitu. Tapi kita nanti bakal spill-spill lagi kira-kira kalau dari teman-teman Pro 2 apa aja sih yang bikin tantrum dari Senin. Kadang sesimpel apa ya, kayak disenggol orang aja tuh kayak kalau misalnya bawaannya udah bad mood dari pagi tuh kayak langsung gitu, langsung tantrum ya kan. Ada yang kayak gitu, emang ada itu, tapi jarang sih sebenarnya, tapi ada. Nah, nanti kita bakal bacain dari teman-teman Pro 2 responnya gimana nih. Karena nanti deh kita bacain. Uut mau puterin dulu requestan yang udah masuk nih buat malam hari ini. Kalau di WhatsApp, wah ini geng-gengnya berwinner. Fans-fansnya Sabrina Leonor udah nyerbu Uut semua dari jam 9 tadi ya. Kalau gak diputerin ini bisa di demo nih Pro 2 Bukit Tinggi ya kan. Jadi kita langsung aja puterin nih teman-teman Pro 2, kita bacain satu-satu ya. Ini ada dari 0831 12 48 sekian sekian sekian. Kemudian juga ada dari
0882 1185 sekian sekian sekian, dan juga ada dari 0857 3086 sekian sekian sekian, kemudian dari 0813 6702 sekian sekian sekian, dan terakhir ini di 0813 8772 sekian sekian sekian. Ya ada berapa nih? Ada 5 orang buat malam hari ini yang request selesai dari Sabrina Leanor. Ya udah deh, enggak apa-apa. Kita selesaikan dulu lah ya cuap-cuapnya buat saat ini. Nah, kita puterin dulu teman-teman Pro 2 requestan ya. Sesuai requestan ya teman-teman Pro 2, kita bakal puterin selesai dari Sabrina Leanor. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di Pro 2 Bukit Tinggi bareng buat malam ini, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Sakit kepala, Dek. Semalam kakak insomnia dan belum bisa tidur sampai sekarang.
1: Terus tadi kakak minum obat apa?
0: Ini kakak dikasih temen. Obat tidur katanya.
1: Hati-hati, Kak. Jangan sembarangan minum obat. Apalagi obat tidur kan sejenis obat penenang yang bisa mengakibatkan ketergantungan.
0: Wah, bisa berefek seperti narkoba gitu ya?
1: Iya, Kak. Dan sebaiknya, kalau mau mengkonsumsi obat tidur atau penenang, harus sesuai dengan saran dokter.
2: Dampak penyalahgunaan obat penenang bisa berakibat fatal, dari ketergantungan hingga kematian. Jagalah keluarga dan lingkungan kita dari penyalahgunaan obat penenang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di story of the day buat malam hari ini. Barusan ada kisah romantis dari Glenn Fredly ya. Nah teman-teman Pro2, kita gak ada kisah romantis lah ya malam hari ini, karena kita gak love lamp. Jadi kita bakal ngobrolin seputar dengan kisah tantrum mungkin ya. Karena sekarang hari Senin ya, jadi hari Senin itu kayak, ya makanya ada istilah yang namanya Monday Blues teman-teman Pro2. Karena buat ibaratnya mengibaratkan, nah emang hari Senin itu tuh apa ya, kayak bukan kita benci hari Senin ya, maaf ya nih hari Senin ya, hari Senin kalau dengar jangan marah ya, bukan kita benci sama hari Senin ya, cuma hari Senin itu karena dia emang deketan sama weekend gitu, jadi memang kerasa banget nih vibesnya. Antara yang sebelumnya kita libur leha-leha, santai-santai ya kan, tiba-tiba disambut sama hari Senin duar ya, dengan segala kedarderonnya, darderdornya, nah kayak gitu, langsung disambut sama hari Senin tuh bakal kerasa beda banget gitu. Bayangkan kalau setelah hari Minggu tuh gak langsung Senin, kayak misalnya hari Rabu, pasti kita biasanya hari Rabu gitu, gak hari Senin ya. Hari Senin, yeah, no offense ya, no hard feeling ya hari Senin. Ini kalau hari Seninnya orang ya, misalnya dia berbentuk orang, kita minta maaf banget nih hari Senin, oke? Peace, kita temenan. Nah teman-teman Pro2, kita masih bakal lanjut lagi ngobrolin seputar dengan hal-hal apa ya aja nih yang udah bikin teman-teman Pro2 tantrum ya kan. Nah kita bakal lihat dulu ke Instagram. Ini ada dari Kak. Ini Bang Iwan. Bang Iwan ini narasumbernya English Corner ya. Hari Sabtu kemarin itu pas banget Bang Iwan pernah ngisi English Corner. Kalau Bang Iwan gak tantrum karena ya gak ada. Tantrum karena titik-titik gak ada Kak. Asik nih, langka nih orang-orang kayak gini yang gak tantrum di hari Senin ya. Gak ada hal-hal aneh yang terjadi di hari Senin. Ini memang orang-orang yang dikasih privilege banget kayaknya ya kan. Monday is full happiness, kata Bang Iwan. Sebenarnya iya sih teman-teman Pro2, Monday blues tuh sebenarnya gak ada deh kalau menurut Uut ya kan. Itu sebenarnya tergantung mindset kita gitu loh. Kalau kita udah benci duluan sama hari Senin, ya kita bakal benci gitu, kayak bakal ada aja hal-hal buruk yang terjadi sama kita di hari itu gitu. Sebenarnya emang mindset sih, kalau misalnya kamu punya deadline gitu kan, terus yang anak-anak sekolahan nih, anak-anak SD ya, yang suka repotin mak-maknya malam-malam, nah itu kalau kalian ngabarin mak kalian lebih awal, misalnya perlu nyiapin dasi, topi, segala macam di hamin satu, itu gak bakal ada dar-dar dari Senin pagi, itu gak ada ya. Jadi emang bener sih, Monday itu emang harus full of happiness aja, karena itu balik lagi ke mindset kita teman-teman Pro2. Setuju sih. Bang Iman boleh dong tutorial ya. Mungkin Bang Iman lagi denger nih, tutorial dong gimana caranya Monday ini full happiness. Wood mau juga, karena udah 24 tahun Wood hidup. Asik. 24 tahun apa, kecil ya, masih muda, masa umur jagung. Tapi ya pokoknya selama Uut hidup dan merasakan hari Senin, kayaknya jarang deh teman Pro2 Uut tuh yang rasa Senin Uut tuh kayak kalem aja ya, kayak tenang setenang air sungai gitu mengalir gitu ya kan. Jarang sih, pasti ada at least satu aja hal-hal aneh yang terjadi di hari Senin tuh pasti ada gitu ya kan. Kayak aduh ada aja lagi ya, kayak pas udah sore baru sadar, wah pantas dari tadi aku kayak gini, terus sekarang hari Senin gitu. Pasti ada sih kalau at least satu

aja gitu. Kalau yang full of happiness tuh jarang, kecuali emang libur. Emang libur ya, emang udah libur waktu sekolah, emang libur di sekolahnya diliburin, atau emang kalau kerja emang lagi nggak kerja, nah itu baru Seninnya nggak der-der-dor, nggak tantrum gitu ya kan. Ada-ada aja emang. Nah teman-teman Umroh 2, masih banyak ya hal-hal tantrum lainnya yang terjadi di hari Senin. Nah untuk anak-anak Gen Z ini nanti kita bakal kulik-kulik lagi ya, karena tenang, masih ada kurang lebih 1 jam lagi kita di Story of the Day, dan juga masih ada kurang lebih 1 jam lagi buat bakal muterin lagu-lagu requestan dari kalian semua. Jadi kalau kalian mau request nih malam ini, buruan aja langsung ke Instagramnya Pro 2, ataupun juga bisa langsung ke WhatsApp kita ya di 08 1166994 80. Passwordnya UU cantik, mau request dong. Nah langsung buat puterin tuh. Bercanda ya, bercanda. Oke teman-teman Pro 2, nanti buat bakal balik lagi karena buat bakal puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat kamu di malam hari ini. Kita galau-galauan dulu bareng Olivia Rodrigo dengan Enough For You. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Lika, kenapa? Kok dari tadi ibu perhatiin cemberut aja?
6: Gak ada apa-apa kok, Bu.
5: Ayo, cerita aja sama ibu.
6: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
5: Terus?
6: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
5: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
6: Enggak sih, Bu. Cuma kan sama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
5: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi, besok Lika bilang aja ke Bu Guru ya kalau mau jadi kandidat ketua kelas, ya?

Oke, teman-teman Produe, kita balik lagi ya di pukul 22 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Barusan ada Terpesona. Ini lagu barunya ya, Bunga Citra Lestari sama Josh Flo. Tapi emang bener sih lagunya bikin gak terpesona, teman-teman Produe, kayak wah sampai gak kerasa, wah tiba-tiba wah udah calling lagi nih gitu ya kan. Iya dong, ya udah lama gak calling. Tadi terakhir jam berapa ya? Gak ingat lagi. Nah, teman-teman Produe, kita masih di story of the day, and of course we're still talk about hal-hal yang bikin gak tantrum di hari Senin ini, teman-teman Produe, oke? Nah, next teman-teman Produe, tunggu dulu dong, buru-buru banget sampai lupa ya. Uut mau bacain dulu tadi lagu-lagu yang udah Uut puterin tuh, itu requestan siapa aja. Jadi kita bakal kasih tahu dulu. Nah, buat teman-teman Produe tadi sebelumnya Uut udah puterin Terpesona dari BCL sama Josh Flo. Ini requestan dari My Cat Cruyat ya. Semoga Kak Maiker ini udah denger ya lagunya Uut puterin. Nah, ditunggu requestan-requestan lainnya. Tapi besok ya, Kak. Karena ini udah mau selesai juga, walaupun masih lama sih sebenarnya. Tapi kalau request lagi tuh kayaknya gak keburu diputerin, oke? Karena Uut bakal puterin requestan-requestan yang lain gitu. Terus tadi sebelum di Terpesona itu ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Nah, ini requestan dari Kak Yeni Lindawati. Nah, teman-teman Produe, kalau Kak Yeni Lindawati nih tantrum juga nih tadi ya, beda sama Bang Iwan. Kalau Kak Yeni tadi tantrum karena bangun kesiangan. Iya kan? Emang benar teman-teman Produe, kalau Senin tuh banyak juga yang sering kesiangan ya. Karena kan biasanya tuh Minggu kita tidurnya bangunnya bisa agak siang gitu kan. Biasanya harus bangun jam 5, bangun jam 6 udah siap-siap gitu ya kan. Tapi buat yang agamanya muslim, it's a normal gitu lah ya. Kayak kita kan sholat subuh, udah pasti bangun subuh. Tapi kalau di weekend itu kan kita bisa lanjut tidur gitu kan. Walaupun sebenarnya di sunahnya gak boleh sih. Tapi yang namanya anak muda gitu ya kan, pasti kayak aduh, aku mau lanjut deh tidurnya. Emang godaan kasur itu lebih kuat teman-teman Produe ya. Jadi misalnya di weekend tuh kita habis sholat subuh bisa langsung tidur gitu. Nah, beda nih kalau sama udah hari Senin. Nah, biasanya kita kebiasa kayak gitu kan. Di hari Senin tuh kayak aduh malas, tiba-tiba udah jam 7 terlambat ya. Belum mandi, belum segala macam, sarapan, siap-siap. Ah, udah. Ini udah keter-ketir banget itu pasti ya, Kak. Kak Yeni Lindawati, semoga tadi bangun ke siangnya gak siang-siang banget lah ya. At least ya masih bisa prepare dengan baik dan benar lah ya, minimal gitu. Tadi Kak Yeni Lindawati ya request Salah Apa Aku dari Fajar Nur, udah Uut puterin juga. Terus tadi ini juga ada dari Kak In Blue 1, sama ya requestnya Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Tapi kalau Kak In Blue nih beda nih tantrumnya, karena tantrum upacara. Pas upacara panas banget. Waduh. Ini kalau udah kepanasan ini kayak parah, ini udah bad mood banget lah ya pastinya. Tapi Kak In Blue, ini kamu kepanasan ke di upacara tuh belum ada apa-apanya sama perjuangan para pahlawan kita ya. Jadi ya kurang-kurangin lah ya, walaupun sebenarnya emang kadang agak bikin bad mood. Tapi jangan pas upacara juga dong gitu ya kan. Karena kan kita upacara nih menghormati pahlawan kita gitu ya. Apa kabar sama pahlawan kita yang kepanasan, kena hujan, badai, angin topan, puting beliung gitu ya kan. Itu gimana dong ya. Jadi tiba-tiba ceramah ya gak apa-apa ya. Kita harus memunculkan jiwa-jiwa nasionalisme nih dari teman-teman Produe ya. Jadi Kak In Blue kurang-kurangin deh kalau kata Uut ya upacara. Bukan upacaranya dikurangin ya, maksudnya tantrum karena upacaranya panas-panasan gitu. Ya kan ada topi gak sih? Kak In Blue ini kayak masih sekolah ya. Kalau sekolah tuh sampai SMA seingat Uut kita masih ada topi. Jadi gak panas-panas banget. Panas mataharinya tuh gak langsung ke kepala kita, ada melewati lapisan-lapisan topi dulu gitu. Tapi kalau kuliah kayaknya gak upacara juga gak sih? Iya kan? Kuliah Uut sih gak ada upacara ya. Kecuali kalau ada hari-hari besar kayak 17 Agustus, Hari Pahlawan gitu.
Kalau di kantor nggak upacara, apel, tapi cuma bentar kak. Jadi kayaknya nih kalau teman spekulasikan ini kayaknya kak Inblue ini masih sekolah kayaknya. Itu ya teman-teman Pro 2, tadi kak Inblue udah ngasih tahu kalau tantrum karena panas banget. Sebenarnya kayaknya ini kak Inblue tantrumnya bukan karena upacaranya kan, karena emang panas banget. Tapi emang panasnya tuh beda banget sih hawanya. Gimana sih ini penyiarnya gak konsisten banget, tadi katanya gak boleh, sekarang boleh. Ya udah sih, tergantung situasi dan kondisi aja. Yang penting Kak Inbu tetap menghargai para pahlawan ya, yang udah berjuang nih untuk membuat kita merdeka. Nah kita bisa balasnya cuma dengan upacara dengan baik dan benar gitu. Jangan upacara aja kita keluhin, gitulah intinya ya teman-teman Pro 2. Nah nanti kita bakal balik lagi ya, ngobrolin seputar dengan hal-hal yang bikin tantrum nih di hari Senin ini. Nah kira-kira ada apa lagi dari teman-teman Pro 2 tapi selain satu ini, karena kalau lama-lama Uut ngomong nih bisa serek nih jadinya Uut, karena batuk juga teman-teman Pro 2 ya. Jadi memang harus banyak minum. Buat kalian teman-teman Pro 2 yang mau tidur, nah jangan lupa minum air putih banyak-banyak ya. Gak apa-apa kalau misalnya tengah malam harus pipis dibandingkan tenggorokan kamu sakit gitu ya. Jadi jangan lupa minum air putihnya ya. Daripada lama-lama, mending kita lama-lama dengerin Bernadia aja ya teman-teman Pro 2. Enak lagi suaranya. Kalau suara Uut mah udah serak nih, ya kan? Nggak bagus pula didengar. Jadi kita dengerin suara yang bagus aja. Ini dia teman-teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu ada lama-lama dari Bernadia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus pokoknya ya. Jangan tinggalin Uut ya. Tolong tetap di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: itu terlalu berharga buat ditukar sama hal yang sia-sia. Salah satu fokus Asacita adalah memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan narkoba sampai ke akarnya. Buat kita anak muda, keren itu saat kita bisa berprestasi tanpa zat berbahaya. Mari kita jaga diri dan lingkungan, karena Indonesia butuh semangat dan kreativitas kita, bukan halusinasi.
1: Punya teman, tapi agamanya tidak sama dengan kita. Dia berasal dari daerah yang tidak sama dengan kita. Boleh aku berteman dengan dia?
2: Boleh dong, Nak.
1: Tapi banyak yang tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya juga berbeda.
2: Nak, kita ini Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, Manado, Bugis, dan banyak lagi. Jadi, tidak ada alasan buat kamu menjauhi temanmu itu. Tanamkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dari usia dini. Karena masa depan Indonesia kita kelak di tangan mereka.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Please teman-teman Broadway dari One Direction ya, ini requestan dari Kak Bintang yang ada di Instagram. Sebenarnya Kak Bintang tuh nggak ngasih judulnya sih, tadi katanya minta diputerin lagunya dari One Direction aja, katanya kayak gitu. Ya Uut nih, karena menyesuaikan dengan vibes and mood for tonight, Uut milihnya Night Changes, walaupun belum changes ya naiknya gitu, masih di naik yang sama. Tapi gak apa-apa deh ya, karena kalau misalnya naiknya udah ketukar, teman-teman Pro 2 udah bertukar malam ini, ya gak out lagi dong yang siaran, ya kan. Emang kalian ikhlas merelakan suara indah dan parau ini berlalu begitu aja? Ketawa karir banget ya, emang udah terlatih banget nih, lama-lama bisa Uut ketawa beneran, tapi terdengar seperti beneran padahal gak ketawa, ya kan? Jangan dong, harus dari hati ketawanya teman-teman Pro 2. Oke, kita masih ngobrolin seputar dengan ketantruman Gen Z di hari Senin ya. Kenapa di hari Senin? Ya karena memang ada namanya Monday Blues gitu. Karena hari Selasa kan gak ada Tuesday Blues, Wednesday Blues, itu gak ada ya. Makanya Senin emang spesial banget. Nah, sampai banyak orang-orang yang tantrum gitu. Kasian banget kayaknya hari Senin kalau udah jadi orang itu kayaknya kena bully terus ya. Tapi gak boleh, no. Gak boleh ada pembulian ya teman-teman Pro 2, kita tuh semuanya sama kalau terkait dengan bully ya. Kalau ini kan kita ngomongin hari Senin gitu. Nah, apalagi nih ragam bentuk, asik ragam bentuk gak tuh? Varian, gak juga dong varian bukan makanan. Jenis-jenis ketantruman anak-anak Gen Z kalau ada hari Senin gitu ya kan. Nah, teman-teman Pro 2, biasanya juga hari Senin itu banyak tantrum ya kan, karena mereka itu pola tidurnya berantakan gitu ya kan. Karena kebiasaan nih, bukan kebiasaan ya, karena weekend mereka bisa bangun siang, tidurnya lebih lama gitu ya kan. Pas malam minggu bisa tidurnya tengah malam, lewat dari jam 12 bangunnya bisa siang gitu ya kan. Nah, ke bawah nih sampai hari Senin gitu. Itu juga sih kayak Kak Yeni Lindawati tadi ya, sampai kesiangan bangunnya gitu ya. Siangnya jam berapa Kak? Jam 1 enggak? Jam 1 udah zuhur ya baru bangun. Nah, terus di hari Senin itu teman-teman Pro 2 ada juga yang namanya social battery yang belum pulih gitu ya kan. Ada nih beberapa tipe orang yang emang weekend itu untuk nge-recharge energi gitu ya kan. Nah, tapi kadang ada energinya nih yang gak ke-recharge-recharge gitu. Maksud hati weekend mau istirahat tapi banyak ya janjian, planning, nongkrong, segala macam. Akhirnya sama aja padat schedule-nya di weekend dan weekdays tuh sama aja. Jadi no time for rest gitu, gak ada waktu untuk beristirahat. Nah, jadi ini nih teman-teman Pro 2 yang bikin kita tuh makin tantrum di hari Senin, kayak ngerasa I'm still tired gitu. Aku masih capek ya kan. Ini aku udah harus kembali beraktivity again gitu ya kan. Pasti banyak yang kayak gini gitu. Nah, sebenarnya sih kalau kata Uut enggak apa-apa banget ya kalau misalnya kita itu nongkrongnya di weekend, and maybe itu cuma hari dimana kita bisa meluangkan waktu untuk nongkrong bareng teman. Tapi ya ingat-ingat juga lah ya gitu. Kalau udah minggu tuh jangan dibablas nongkrongnya sampai malam ya, sampai nongkrong yang memang draining energy gitu. Jangan kayak gitu. Ingat besok kamu harus kembali beraktivitas gitu ya kan. Jadi emang harus, apalagi kalau kamu tipe orang yang gampang banget habis sosial baterainya gitu ya. Jadi emang harus ingat-ingat lagi nih kalau diri kamu tuh kayak gitu gitu ya. Jangan sampai weekend kamu yang it should be you recharge the energy, tapi kalian harus nongkrong yang draining energy. Nah, jadi pas hari Senin udah gak ada lagi energinya. Jangan-jangan sampai kayak gitu ya. Apalagi kalau kamu liburnya cuma hari Minggu, itu the one and only days, gak days ya, the one and only day. Nah, kamu bisa recharge energi kamu tapi kamu malah nongkrong bablas. Nah, jangan kayak gitu ya. Kita tuh harus tetap bisa menyeimbangkan waktu untuk diri kita juga teman-teman Pro 2. Bahkan kalau menurut Uut, even kamu extrovert sekalipun ya, kamu tuh tetap harus ada istirahatnya biar kalian gak drop di hari Seninnya gitu ya kan. Nah, itu sih teman-teman Pro 2 biasanya ya, banyak orang-orang yang tantrum nih di hari Senin gitu. Terus juga biasanya banyak yang tantrum di hari Senin. Nah, karena ada ekspektasi-ekspektasi gitu ya kan, kalau hari Senin tuh langsung produktif gitu.
Senin tuh kita harus kembali mengejar deadline-deadline duniawi ini, ya kan? Padahal sebenarnya it's okay kalau misalnya di hari Senin tuh kita nggak langsung produktif ya, yang kerja nih dari jam 8 sampai jam 4 harus ngerjain ini segala macam. Menurut gue sih it's okay aja kalau kita nggak langsung kayak gitu ya, namanya juga kayak mesin aja ada pemanasan dulu ya, harus dipanasin dulu. I think it's the same thing with manusia gitu ya, kayak ya kita udah habis libur nih di hari Minggu, hari Senin paginya ya kita nggak apa-apa nggak langsung kerjain banyak hal ya, panasin dulu nih mesin otak kepala kita, kerjain dulu hal-hal yang ringan, jangan langsung di bablasin untuk kerja berat-berat gitu. Itu juga kadang jadi pemicu kita tantrum dan akhirnya masih Senin tapi udah burn out kayak gitu ya kan. Nah itu dia teman-teman berdua, jadi emang perlu diperhatiin lagi. Nah kira-kira still another reason ya buat apakah masih ada alasan-alasan tantrum dari anak-anak muda buat masih nungguin nih sampai jam 10 nanti teman-teman pro. Kok jam 10 ya? Oh, jam 11, nah gak kerasa ya kan? Udah jam setengah 11 aja nih sekarang, buat masih nungguin ya kurang lebih setengah jam lagi respon-respon dari kalian semua buat obrolan kita di Story of the Day malam hari ini ya. Spesial, se-spesial itu ke hari Senin? Iya ya. Kita bakal ngobrolin seputar dengan ketantruman-ketantruman anak-anak Gen Z di hari Senin. Nah ini nanti kita bakal rangkum semuanya teman-teman Pro 2 dan bakal kita kupas tuntas gimana caranya biar kita gak tantrum di hari Senin ini. Tapi teman-teman Pro 2, setelah yang satu ini karena bakal ada Tetap Bukan Kamu dulu nih dari Roni dan Parulian dan juga Raisa. So enjoy the song and don't go anywhere. Tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi.

Indonesia mempunyai banyak keindahan alam yang tidak tertandingi. Salah satu panorama memukau yang dapat kita temui berada di Kepulauan Mentawai. Pulau Mentawai terletak di pesisir barat Sumatera. Berada di tengah Samudra Hindia dan terdiri dari 4 pulau besar. Pulau ini menawarkan beragam keindahan serta pesona yang menakjubkan yang sering menjadi primadona destinasi wisata bagi wisatawan mancanegara dan domestik. Mentawai tersohor dengan wisata bahari dan juga wisata budayanya. Namun di balik semua keindahan itu, Mentawai merupakan daerah yang rawan akan gempa bumi. Catatan kolonial menunjukkan gempa besar pernah terjadi di Mentawai 10 Februari 1797. Gempa yang diikuti tsunami ini disebabkan oleh patahan megatrust Mentawai. Tak ada keterangan lebih lanjut tentang korban jiwa saat itu. Siklus gempa dan tsunami tidak menjadi ancaman karena orang Mentawai pada masa itu masih tinggal di pedalaman yang berada di pebukitan yang aman dari sapuan tsunami. Masyarakat Mentawai sejak zaman dahulu telah mengetahui daerah mereka merupakan daerah yang sering digoyang gempa. Hingga tak heran, kearifan lokal telah diajarkan secara turun-temurun mengenai tanda-tanda alam ketika gempa akan terjadi. Salah satunya melalui nyanyian tradisional yang berjudul Teteu Amusiat Logar.

0: Nyanyian ini syarat makna. Gempa bumi diibaratkan sebagai seorang kakek yang sedang marah. Kakek ini merujuk pada kata teteo, sedangkan amusiat loga berarti gempa bumi. Lagu ini menggambarkan jika sang kakek gempa bumi marah, maka dia akan menggoyangkan bumi. Namun sebelumnya, tentu akan memberikan pertanda. Seperti yang dijelaskan oleh Kabid Kebudayaan Mentawai, Bapak Laurentius.
1: Maknanya lagunya sangat simpel, tetapi ajakan bahwasannya ada kehati-hatian. Ditularkan kepada anak cucunya. Masyarakat Mentawai kan tidak mengenal gempa bumi, bahwa gempa bumi hanya memberikan dampak positif buat mereka. Pohon-pohon durian akan berbuah. Tidak mengenal hal-hal yang berdampak. Jadi dia mengajarkan intinya adalah bagaimana mereka berhati-hati dalam segala hal. Teteu amusiat loga, teteu amusiat loga.
0: Seiring waktu, Mentawai tumbuh menjadi kota pesisir. Sebagian masyarakat telah mendiami pesisir pantai sejalan dengan arah geliat perekonomian dan pariwisata. Para pendatang pun berbaur dengan masyarakat lokal. Jadi dibandingkan beberapa abad lalu, risiko gempa dan tsunami di Pulau Mentawai jelas berlipat. Bahkan dalam kurung 10 tahun terakhir, aktivitas gempa sering menunjukkan eksistensinya di pulau ini. 25 Oktober 2010. Gempa selama 30 detik berkekuatan 7,2 magnitudo menimbulkan tsunami dengan ketinggian 1 hingga 15 meter, menewaskan 400 korban jiwa dan 15.000 orang harus mengungsi. Hidup di daerah rawan gempa membuat masyarakat Mentawai harus selalu siap siaga menyambut kedatangan Sang Teteu Amusiat Loga atau Kakek Gempa Bumi. Edukasi sederhana dengan membaca tanda-tanda alam masih dilakukan oleh para tetua kepada anak-anak mereka. Hal ini ditegaskan Kepala BPBD Mentawai, Bapak Noviardi.
2: Kalau di masyarakat penduduk asli Mentawai, pengetahuan tentang masih diturunkan kepada anak cucu mereka dari para sikere-sikerenya yang menguasai ilmu itu tetap diturunkan. Nah, mereka biasanya punya dua rumah. Kalau yang tinggalnya di pesisir, biasanya mereka punya dua rumah. Rumah yang di pesisir, rumah ada yang di perladangannya yang di atas bukit. Jadi ketika terjadi apakah itu banjir atau gempa besar, mereka sudah secara mandiri sudah ke tempat hunian mereka yang kedua.
0: Jika kita mengunjungi Tua Pejan, ibu kota Kabupaten Mentawai, jalur evakuasi bisa terlihat sejak menginjakan kaki di dermaga kedatangan. Papan penunjuk pun akan mudah kita temui di sepanjang jalan. Masyarakat sepertinya sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Dan gempa bukan sesuatu yang harus ditakuti.
2: Kita dorong masyarakat itu membuat jalur-jalur evakuasi di dusun-dusun di desanya, karena rata-rata pemukiman berada di pinggir pantai. Nah, rata-rata tempat evakuasi tidak jauh dari perkampungan. Jadi secara mandiri, desa-desa, dusun, rata-rata sudah punya jalur evakuasi dan tempat evakuasi sendiri.
0: Gempa besar bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Mencari tahu potensi dan penyebab tsunami di Mentawai bisa membantu menentukan langkah tepat mitigasi bencana. Alam dan masyarakat Mentawai merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan ajaran adat Sabulungan, mereka percaya bahwa alam memiliki roh yang dikuasai kekuatan yang maha besar, yaitu Sang Pencipta.

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

It Gita, teman-teman Produe, dengan terpikat senyummu ya. Gak kerasa juga nih, kita udah di pukul 22 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Dan gak kerasa juga kita udah hampir ya, hampir nih, bukan udah, tapi lebih ke hampir di penghujung story of the day buat malam hari ini, teman-teman Produa. Dan tentunya di sini sesuai sama janji U tadi, kita bakal kupas-kupas, tapi bukan mengupas bawang ya. Karena udah malam, ngapain kita ngupas bawang? Ya mungkin mana tahu ada teman-teman Produa yang mau bikin mie rebus malam-malam, gak mau bikin mie rebus yang simple tapi pengen pakai bawang, pengen pakai cabai giling. Nah, bisa jadi aja ya kan. Tapi tenang, kita gak ngupas bawang sih ya di saat ini. Lebih ke bakal mengupas gimana sih caranya biar Senin kita tuh gak bad mood, gak tantrum. Nah, kita bakal ngasih tahu, bukan kita sih, lebih ke Uut bakal ngasih tahu teman-teman Produa gimana caranya biar Senin kamu nih next week ya, next Monday,

itu kamu gak tantrum lagi. Nah pertama teman-teman pro 2, kamu jangan ngerasain Senin tuh kayak hukuman gitu loh, kayak kamu tuh ngebenci Senin banget, ya kan. Misalnya nih kayak di minggu malam, atau jangankan minggu malam deh, minggu sore atau minggu siang, kamu tuh udah mikir, aduh besok Senin lagi, pasti capek nih, pasti banyak ini itu. Pokoknya jangan kasih negatif thinking dulu ya di hari Minggu itu. Kayak ya udah sih, ya udah Senin aku akan hari Senin itu dengan senyum, dengan hal-hal baik, dengan hal-hal yang positif. Ya udah sih, sok-sok positif dulu aja ya kan. Nanti lama-lama juga bakal kebiasa gitu. Nah, terus teman-teman pro 2, gimana caranya biar kamu tuh enggak tantrum lagi ya di hari Senin? Itu tuh kamu jangan terlalu balas dendam ya di weekend gitu ya. Kalau misalnya di hari Sabtu, Minggu kamu lagi libur gitu kan, misalnya kamu pengen recharge energi, ya udah recharge energi aja gitu, kayak tidur gitu ya kan. Terus ya gak tidur seharian juga, at least kamu ngasih spare waktu buat kamu tuh untuk istirahat. Jangan Sabtu Minggu kamu libur, Sabtu Minggunya dihabisin untuk nongkrong semua gitu, jangan kayak gitu ya. Ya pokoknya tetap sisihin waktu buat kamu tuh istirahat gitu. Nah terus teman-teman pro 2, gimana juga nih caranya biar kamu tuh gak tantrum di hari Senin? Nah kamu bisa tuh jangan kayak semuanya dikerjain di hari Senin gitu ya. Kayak ah nanti ajalah Senin, nanti ajalah Senin. Misalnya kalau kamu lagi di kamu anak sekolahan, kamu atau kamu tuh anak kuliahan kayak gitu ya kan. Atau kamu kerja gitu. Nah, kamu jangan pas di hari Jumat itu kamu kayak jangan berleha-leha gitu, kayak terlalu berleha-leha. Ah, nanti ajalah aku ngerjainnya Senin. Kalau semuanya kamu tumpuk di hari Senin tuh kayak iba sebanyak apa nanti yang mau kamu kerjain, kayak gitu ya kan. Nah kayak gitu teman-teman pro 2. Nah terus nih, last but not least, kamu harus ngasih sesuatu yang menyenangkan di hari Senin. Bikin hari Senin kamu tuh seneng gitu. Mungkin bisa aja kamu kayak ah nanti hari Senin habis ngerjain ini, aku mau minum kopi deh yang aku suka, kayak gitu. Atau hari Senin nanti aku mau ketemu si ini deh, habis kerja, habis ngampus gitu. Nah, pokoknya bikin Senin kamu tuh lebih menyenangkan gitu. Jangan diisi dengan hal-hal yang deadline semua gitu ya kan. Kan jadinya kalau deadline semua kamu jadi gak enjoy, enjoy hari Seninnya gitu. Jadi bikin sesuatu, ada satu hal ya, at least satu hal yang bikin kamu senang di hari Senin itu gitu. Atau kayak sesimpel nanti hari Senin aku mau beli bunga, kayak gitu kan tuh oke, asik ya kan gitu. Nah itu teman-teman pro 2, itu Uut bukan mengajari atau menggurui ya. Kita sama-sama belajar untuk tidak tantrum di hari Senin. Karena kan kayak yang udah Uut bilang tadi, jujur ya, honestly Uut pun juga sering tantrum di hari Senin. Kayak banyak aja hal-hal yang dar-dar-dor yang terjadi di hari Senin gitu. Kayak aduh ini Senin ada gebrakan apa lagi sih, kayak gitu ya kan. Kayaknya kalian juga pernah sih pasti. Kalau Uut sih sering, kayak yang Uut bilang tadi, jarang banget yang hari Senin itu setenang aliran air sungai gitu, jarang. Pasti ada aja at least satu aja yang bikin Uut tuh dar-dar-dor. Nah kita sama-sama belajar, jadi itu udah Uut spill cara-caranya. Oke deh teman-teman pro 2, udah di pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Kita udah hampir habis juga nih story of the day, kurang lebih ada 6 menit lagi. And of course Uut bakal puterin lagu-lagu pilihan buat kamu di malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi di Jazz Music ya, dari pukul 23 sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, di 1 jam terakhir kebersamaan kita. Jadi secara unofficially Uut bakal pamit dulu teman-teman pro 2 dari ruang dengar kamu ya. Uut gak bakal ngomong-ngomong lagi, ngambek, silent treatment, enggak dong ya. Nanti bakal ada Jazz Music yang bakal nemenin kamu di 1 jam terakhir. Jadi sebelum kita ke Jazz Music teman-teman pro 2, ini bakal ada What I Am dulu dari Zayn Malik. Dan nanti kira-kira bakal ada lagu-lagu apa nih di Jazz Music, makanya stay tune terus ya teman-teman pro 2 tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. So ini dia What I Am dari

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Setiap orang punya hak untuk mendapatkan kesempatan dan ruang yang sama, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Perbedaan seharusnya bukan jadi alasan untuk membatasi seseorang. Justru, bisa menjadi bagian dari keberagaman yang membuat kita semakin kuat. Sayangnya, masih ada tempat yang belum benar-benar ramah bagi semua orang. Padahal, hal sederhana seperti menyediakan jalur khusus, menggunakan bahasa yang lebih inklusif, dan yang paling penting, saling menghargai bisa membuat banyak perbedaan. Karena pada dasarnya, semua orang punya kemampuan dan kesempatan untuk saling berkontribusi. Yang dibutuhkan adalah ruang yang setara untuk tumbuh dan berkembang bersama.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
3: Hey, kok bengong? Pikir apa?
2: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
3: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
2: Ya, ternyata salah jalan.
3: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja, dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh.
1: Aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mah?

sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo sudah Maci, cepat ya.
2: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci, mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Senin 14 September 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat.

Sapa kita memperdua di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Selasa tanggal 15 September tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Selamat pagi teman Pradua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Safi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini, edisi Selasa ya, tanggal 15 September tahun 2026. Dan tentunya teman Pradua, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10 pagi. Seperti biasa, kita awali dulu perjumpaan kita dengan musik religi, dilanjutkan dengan tilawah on air ya. Sampai nanti ke pukul dan jazz music sampai nanti ke pukul 6. Dan di pukul 6 teman-teman Pradua bakalan ada spada selamat pagi teman Pradua sampai nanti ke pukul 9 pagi ya. Dan teman-teman Pradua di pukul 9 nanti bakalan ada rangkaian acara ya, yaitu Pradua religi, masya Allah ya. Nanti kita akan bahas mengenai religi, tentunya hal-hal yang berkaitan dengan religi dan juga spiritual di Pradua religi. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad Algian. Dari Mansatu Kota Bukit Tinggi, saya membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 274 sampai 282.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Selamat pagi teman Trudua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Trudua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Rin, ambilkan dompet papa di atas meja ya.
3: Nih, Pak.
4: Rin, jangan gitu dong. Masa gelempar gitu sama papa? Anterin dong.
3: Iya, Ma. Ini, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun tidak hanya terkait tutur kata, tapi juga perilaku.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan tertunda atau delay karena asap. Kondisi udara di atas Pulau Kalimantan saat ini tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di pulau itu. Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan mengatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang merosot tajam di Bandara Supadio Pontianak, Cilik, Riwut, Palangkaraya, dan Hasan. Sampit kabut asap berada di bawah batas minimum penerbangan. Beralih informasi yang kedua teman Pro 2, Your Mother, Your Mother, Your Mother meraih rating 100% di Rotten Tomatoes dari 17 ulasan kritikus film. Di mana Mahershala Ali berperan sebagai ayah tunggal sekaligus pembunuh bayaran dalam film arahan Basam Tariq tersebut. Film dijadwalkan tayang terbatas mulai 25 September 2026 dan belum memiliki jadwal tayang di Indonesia. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro 2, Seriosa berkembang dari pengaruh musik vokal barat dan mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1930-an dengan ciri khas seperti nuansa musik Indonesia. RRI berperan dalam perkembangan Seriosa melalui bintang radio yang mulai memasukkan kategori Seriosa pada tahun 1955 dan memperluas jangkauan musik vokal tersebut. Seriosa menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia melalui karya komponis, penyanyi, serta penggunaannya dalam pendidikan dan pertunjukan musik klasik hingga kini. Teman Pro 2, telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Lewamu dari Keisha Lepronka, teman-teman Pradua. Iya, dan saatnya kita ada di ajang sepeda Sapa Pagi Teman Pradua. Dimana lagi kita akan membahas mengenai topik-topik terkini, terhangat, teraktual, terpercaya, terwah-weh-woh lah mungkin ya. Nah, kali ini aku membahas mengenai di tanggal 15 ini memperingati di tanggal 15 September itu memperingati hari apa gitu ya. Jadi di tanggal 15 September itu banyak sekali mungkin ada hari-hari peringatan. Nah, aku bakal bahas ini. Yang mana yang pertama, Hari Demokrasi Internasional. Ini menjadi momen yang sangat penting bagi dunia perpolitikan dan hak asasi manusia ya. Karena diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional. Perayaan ini digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menegaskan kembali pentingnya suara rakyat dalam membentuk masa depan sebuah bangsa. Gimana dengan informasinya? Nanti aku bakal balik lagi, tetap stay tune aja di 94,8 Pradio FM, teman terbaik kamu.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Selamat pagi, teman Pro2. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap ngecharge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Masih berangkat tentunya teman Pradua di Spade. Nah, jadi suatu negara itu dianggap berhasil menerapkan iklim demokrasi apabila setiap warganya diperbolehkan untuk menggunakan hak pilih tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau faktor-faktor lain. Nah, semangat yang dibawa dari peringatan ini adalah ajakan agar masyarakat global lebih peduli terhadap perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan peran aktif masyarakat sipil guna menjaga perdamaian.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Apa? Udah jam 6?
2: Sepeda, sepeda! Anybody here?
1: Tunggu!
2: Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Yuk bangun dan langsung dengerin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pro 2 FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
2: Halo ma? Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.